0: 107.1 K-Light FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat, K-Light masih bersama saya Adil Maulana dan menikmati Sunday morning kita ya. Pagi hari sudah angat-angatan ya di luar untuk menikmati matahari pagi, berjemur sedikit ya. Aduh, asik sekali nih. Cocok ya untuk kita sambil jalan pagi gitu ya. Sambil menikmati suasana kuliner ya mungkin ya, sambil jalan-jalan. Olahraganya cuman berapa langkah ya, makannya yang banyak. Ketemu tukang tahu, bubur ayam ya, atau tukang bacang, odading. Aduh, kalau pagi-pagi itu udah banyak godaan. Baik sahabat, kalian masih dengan informasi seputar dunia olahraga dan weekend spirit kita hadir untuk sahabat-sahabat kalian hingga jelang jam 9 pagi nanti ya. Ya, informasi di interval kedua kita, dan tentunya ini adalah kaitannya bagi sahabat-sahabat kalian yang menanti-nantikan ya. Di Austria tahun 2026 ini tengah digelar MotoGP ya. Dan sprint race pada hari Sabtu kemarin membawa Jorge Martin menduduki klasemen kembali ya, menduduki klasemen pembalap di MotoGP setelah ia menggeser Marc Marquez. Marc Marquez sebetulnya karena kejuaraan yang kemarin sempat juga membuat apa ya, pergeseran itu terjadi ya. Marc Marquez di runner up, kemudian Jorge Martin di posisi pertama. Sebelumnya Bezeki itu juga di posisi runner up tapi digeser oleh Marc Marquez. Akhirnya juga Marc Marquez menggeser Jorge Martin di klasemen MotoGP 2026. Akhirnya di sprint race berhasil mendapatkan poin walaupun tipis ya sahabat Elite ya, dengan Marc Marquez. Jadi Martin secara dramatis memenangi sprint race MotoGP Austria di Red Bull Ring pada hari Sabtu kemarin. Pada malam ya, dramatis sebab pembalap Aprilia itu sempat terlempar ke posisi ke-8 usai melebar di awal balapan dalam pertarungan dengan Marquez. Nah, tetapi Martin tampil berani dan memanfaatkan kecepatan bagusnya untuk terus merangsek ke depan. Lalu ia ketibaan berkah setelah Pedro Acosta yang memimpin jauh di depan dia jatuh pada putaran ke-11. Nah, Martin pun akhirnya mencapai garis finish di depan Marquez yang tak mampu memberikan perlawanan, dan Marco Bezeki pun melengkapi podium di posisi ketiga. Tambahan 12 poin ini sebagai tambahan untuk Martin membawa naik ke peringkat 1 klasemen MotoGP 2026 dengan 286 poin. Marquez turun ke posisi kedua, tertinggal 3 poin saja. Adapun Bezeki posisi ketiga dengan 248 poin. Nah sahabat Kelight, tentunya kita juga menantikan kiprah pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Austria, ya MotoGP Austria. Apakah dengan posisi kemarin di P16 kalau nggak salah ya, apakah bisa menunjukkan prestasinya? Karena beberapa kali di free practice ia menunjukkan performa yang cukup baik, tetapi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, yaitu ada dia mendapatkan hukuman track limit dan lain sebagainya, padahal dia sudah posisi di 3 besar ya. Baiklah sahabat, kita terus nikmati kebersamaan kita dan informasi terkait dengan dunia olahraga akan terus hadir untuk sahabat-sahabat K-Light yang kami sertai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM.
1: Sahabat K-Light, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: guys.
1: 107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, tadi kita sudah nikmati lagu bagus yang datang dari Ariana Grande ya. Lagu yang barusan kita dengar dari Ariana Grande, They Don't Know, itu diambil dari original soundtrack Trolls ya. Jadi untuk sahabat KLIT yang ingin menikmati informasi-informasi seputar dunia film, Anda bisa nikmati nanti siang ya, jam 12 siang sampai jam 3 sore dalam Cinelight tentunya. Baik sahabat, kita hadirkan juga informasi seputar dunia olahraga lagi yang masih dari seputaran dunia balap motor ya. Kali ini dari Moto3 Austria 2026, yaitu kita akan bahas dari Veda Ega Pratama. Untuk sesi kualifikasi sahabat Tilai, ternyata Veda Ega Pratama belum bisa menunjukkan raihan poin untuk, mohon maaf, bukan raihan poin, memposisikan diri di posisi yang strategis ya. Di posisi ke-19 adalah posisi yang sangat berat untuk Veda Ega Pratama. Dalam sesi kualifikasi Moto3 di Red Bull Ring pada hari Sabtu kemarin malam, Veda harus memulai dari Q1, ia sempat berada di 4 besar sahabat Tilai. Namun Veda akhirnya tergusur dari 4 besar dan gagal masuk ke Q2 ya, atau qualification 2. Ia digeser oleh Eddie Osier dan harus puas ada di posisi kelima di Q1. Dan kemudian pada sesi Q2, David Almansa mencatatkan waktu terbaik dan sempat cukup lama mempertahankan posisi di urutan teratas. Namun di detik-detik terakhir, Brian Uriarte merebut pole dari tangan Almansa. Uriarte mencatatkan waktu 1 menit 39,54 detik sekaligus mengukir rekor putaran Moto3 tercepat. Ia unggul 0,04 detik dari Almansa. Sementara itu Veda harus puas di posisi ke-19 sahabat Tilait. Pembalap tim Honda Asia itu mencatatkan waktu 1 menit 41,359 detik. Jadi untuk nanti malam ya, sahabat kalian bisa menonton Veda Ega Pratama berjuang, dan mari kita doakan pembalap muda Indonesia bisa meraih poin demi poin untuk perlombaan demi perlombaan.
2: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit, informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
3: K Light FM.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, masih dalam suasana pagi hari kita yang mulai apa ya, asik ya untuk kita nikmati di luar, menjemur badan kita. Hangat sekali, tadi saya sempat keluar sambil minum kopi. Aduh, asik sekali. Sambil ngobrol-ngobrol ya. Ya sahabat K-Lite, di suasana pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah Anda rencanakan pagi sampai mungkin menikmati habis weekend ini menambah kualitas healing kita ya. Jadi secara mental juga kita harus punya apa ya, membuat kita lebih fresh lagi. Karena yaitu dari Senin sampai Jumat atau dari Senin sampai Sabtu kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai padatnya ataupun beratnya ya, tekanan-tekanan yang mungkin kita hadapi. Tetapi ya itulah, di weekend tetap kita harus punya cara, punya waktu untuk bisa memperbaiki mental kita, yaitu menyehatkan mental kita, apa istilahnya, healing lah begitu ya. Jadi walaupun banyak sekali urusan-urusan yang mungkin bikin penat kepala, jangan sampai itu membuat secara fisik ya malah terganggu karena masalah psikis ya. Mungkin ada hobi-hobi Anda, misalnya ada yang suka naik motor ya, luangkan waktulah sebentar ya, manjakan diri kita, misalkan ajak keluarga ya, mungkin istri juga atau mungkin anak-anak bisa diajak untuk jalan-jalan. Tidak usah yang mahal-mahal, mungkin kita bisa menikmati suasana Kota Bandung ya. Banyak sekali event-event di Kota Bandung nih. Atau mungkin kalau saya sih mendengar cerita dari kakek saya, itu zaman dulu banget ya, setiap hari Minggu itu dia jalan-jalan terus bawa nasi timbel, kemudian ada ya lauk-pauknya ya, mungkin di dalam satu rantang begitu ya, ajak anak-anaknya ke taman sahabat, dulu itu ke Jalan Masuk Kencana, jadi Taman Balai Kota. Nah di sana itu diperbolehkan tuh, belum ada pagar dan sebagainya, dulu masuk-masuk aja, tidak ada larangan. Masuk kemudian bisa menikmati di sebuah gazebo ya, bisa menikmati makan. Tapi kalau misalnya ada yang pakai gazebonya, itu ngampar aja. Ya, tapi sekarang kan YouTube pakai pagar ya, duh kayaknya udah gak bisa seperti dulu lagi, istrinya bawa makanan, terus kemudian bisa ngampar dan sebagainya, menikmati. Ya itu kota milik warga Bandung lah gitu ya, apa balai kota milik warga Bandung. Jadi dulu zaman dulu tuh terbuka, bisa duduk-duduk di sana, bisa nyantai-nyantai. Tapi sekarang sudah selain taman balai kota, ada tempat-tempat taman-taman juga di Kota Bandung yang bagus ya. Sekarang lagi dibenahi dan mudah-mudahan menjadi tempat healing yang sangat murah ya. Tapi kita bisa ngobrol sama putra-putri kita, sama istri kita, dengan keluarga juga. Misalkan hanya sederhana sekali, ngampar gitu, botram di taman. Asik banget ya. Baiklah sahabat, kalian sudah masukin interval ketiga atau interval terakhir kita, masih dalam suasana Weekend Spirits, dan informasi seputar dunia olahraga masih kami hadirkan untuk Anda.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, bagi Anda yang mencintai dunia sepak bola apalagi Premier League ya, sahabat K-Lite tentu mengenal Arsenal yang memang sebuah klub sepak bola yang memiliki track record yang luar biasa. Prestasinya sangat-sangat gemilang ya. Dan diinformasikan Arsenal pulang dari markas Brighton and Hove Albion dengan kekalahan telak yang sudah lama the Gunners tidak kebobolan sebanyak itu di Liga Inggris. Kenapa? Nah, Arsenal melawat ke Amex Stadium di Sabtu kemarin ya, dengan harapan meraih 3 poin untuk menjaga klasemen Liga Inggris, tapi Arsenal dibuat kesulitan oleh Brighton sedari menit awal. Nah, meskipun permainan ini mampu dikuasai oleh Arsenal, tapi Arsenal tidak bisa membuat banyak gerakan-gerakan yang berpeluang. Nah, malah kebobolan nih sahabat kalian. Dan 2 gol di babak pertama karena ulah Pascal Gross serta Karacharalampos Kostulas ya. Di babak kedua, sundulan Chema Andes pada menit ke-57 memastikan kekalahan 3-0 tim tamu. Ini menjadi kali pertamanya Arsenal gagal meraih poin musim di seluruh ajang, sahabat Kelight. Bahkan jika bicara soal kekalahan ini, sahabat Kelight, Arsenal sudah lama tidak kalah dengan selisih sampai 3 gol seperti ini, sahabat. Terakhir kali Arsenal mengalami kekalahan pada bulan Mei 2023 juga dari Brighton dengan skor yang sama. Ini jadi kali pertama kebobolan 3 gol sejak takluk 2-3 dari Manchester United di awal Januari. Dan selain itu, Arsenal juga pertama kalinya sejak kalah 0-1 dari Liverpool Agustus tahun lalu tidak bisa bikin gol di partai Liga Inggris nih sahabat Gilead ya. Wah, jadi tidak selamanya tim kuat akan selalu kuat nih sahabat Gilead ya. Ternyata Arsenal yang boleh dikatakan tim yang paling ditakuti di Inggris, tetapi melawan Brighton ternyata kebobolan sampai 3-0 sahabat. Ya sahabat, kita lanjutkan kembali dan 45 menit melangkah dari pukul 8 pagi dan ada informasi menarik untuk sahabat-sahabat K-Lite terkait dengan menikmati weekend ya di Sumaba. Ya, kalau misalnya Anda tidak punya rencana kemana-mana, datang saja ke Sumaba sahabat K-Lite. Ada apa di sana? Karena di sana ada Festival Kuliner Bandung. Jadi sahabat K-Lite bisa merencanakan untuk menikmati weekend hari Minggu ini. Di sana ada lebih dari 1000 menu kuliner. Ya, Anda bisa explore kuliner legend Bandung daripada Anda harus mendatangi kuliner-kuliner yang ada. Misalkan aku mau mie kocok, aku mau martabak, dan pasangan kita pengennya apa, pengen apa. Agak susah juga ya kalau kita mengikuti kemauan dari masing-masing selera keluarga kita. Tapi di sana kita bisa mencar-mencar tuh. Ah, aku mau apa-apa-apa di sana ada, sahabat K-Lite ya. Tentunya Festival Kuliner Bandung yang digelar di Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu ini dilengkapi dengan dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Dan di sana bukan hanya ada makanan, ada special performance Rizky Febian, ada perunggu, dan wayang golek bebodoran dalang Batara Sena. Plus spectacular fireworks, ada festival balon udara Wonosobo, ada barongsai tonggak, ada FKB Carnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Catat waktunya sahabat K-Lite, hanya sampai tanggal 27 September saja sahabat. Jadi minggu ini jangan sampai ada ketinggalan ya, karena waktunya tinggal sepekan lagi. Tepatnya di mana? Di Parkir Barat Sumaba. Info selengkapnya cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung. 107.1

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melimono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita, dan tentu di Weekend Spirit kali ini mudah-mudahan berkesan, dan tentu informasi-informasi yang sudah kami hadirkan mudah-mudahan bisa memberikan penambahan informasi seputar dunia olahraga. Baiklah sahabat KLIT, saya Adil Maulana mohon undur pamit dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, dan insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain. Selamat menikmati weekend Anda sahabat KLIT, cerah ceria selalu, bahagia selalu, dan yang paling penting adalah kita menikmati kebersamaan bersama keluarga adalah yang paling utama dan yang paling penting. Sampai jumpa sahabat KLIT, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya, Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Kelight. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat ya Sobat Kelight. Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani Anda kembali di Sin Light. Seperti biasa saya akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti bersama dengan informasi menarik seputar film. Dan juga Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812-203-1972. Bersama sudah hadir ada Kasih Putih dari Green Fredly yang memulai Sin Light kita di siang hari ini. Dan juga sudah hadir ada Pak Sandi, requestnya The Police, judul Dedududu, Dedadada, dan juga Ekspresi. Terima kasih Pak Sandi, lagunya ditunggu, sudah saya persiapkan ya. Oke, Sobat Kelet, kita akan bersama-sama hingga pukul 3 sore nanti.

Anda baru saja mendengarkan Kusadari dari Rida Sita Dewi di 107,1 KLED FM, direquest oleh Pak Henry di TKI. Terima kasih Pak Henry, semoga lagunya menghibur ya. Tadi juga sudah hadir ada Pak Sandi, tadi lagunya sudah diputarkan ya. Salamnya untuk penyiar, kru, dan sahabat KLED FM. Dan juga terima kasih sahabat KLED yang sudah hadir, ada Kang Iran, terima kasih katanya kasih putihnya, siap sama-sama Pak Kang Iran, semoga menghibur ya. Dan juga ada Mbak Nani di Cicahem, requestnya You Will See dari Madonna, salamnya untuk semua sahabat KLED. Dan juga untuk Mbak Nanda, terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Terima kasih Mbak Nani, lagunya sudah saya persiapkan ya. Oke sahabat KLED, selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung. Silakan Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 0812 2031972.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Goodbye dari Air Supply sudah hadir Sobat Kelet dalam Scene Light menemani kebersamaan kita. Dan terima kasih Sobat-sobat Kelet yang baru saja bergabung. Silakan bagi Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda, Anda bisa request di 0812-203-1972. Masih panjang perjalanan kita Sobat Kelet, kita bersama dengan informasi tentang film. Kalau biasanya film horor identik dengan sosok perempuan yang menjadi korban ya Sobat Kelight, film yang satu ini justru memberikan posisi yang berbeda karena ada 4 perempuan yang menjadi penggerak utama ceritanya nih Sobat Kelight. Judulnya ada Memburu Pemangsa, film karya sutradara Umay Sahab yang menggabungkan genre horor, crime, dan action nih. Film ini bercerita tentang hilangnya 7 anak secara misterius di satu wilayah. 4 diantaranya kemudian ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Sementara waktu terus berjalan karena masih ada korban lain yang harus diselamatkan. Ceritanya kemudian mengikuti 4 jurnalis perempuan, yaitu ada Agnes yang diperankan oleh Laura Basuki, Cia oleh Prilly Latukonsina, Brina oleh Tazkia Namya, dan Anya oleh Yasamin Jasim. Bersama seorang perwira polisi bernama Petra, Sahabat Kelet, mereka berusaha mengusut kasus tersebut dan mencari tahu siapa sih sosok pemangsa di balik rangkaian kejahatan itu. Dan menariknya Sahabat Kelet, film ini gak hanya menawarkan ketegangan horor gitu ya, dan ada adegan actionnya juga. Umay Sahab mengatakan gitu ya, kalau film ini tuh dibuat juga untuk menyuarakan isu perlindungan anak dari kekerasan. Bahkan Sahabat Kelet, para pemerannya menjalani workshop action selama sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan adegan-adegan pertarungan yang cukup berat. Dan film ini sebelumnya mendapat penayangan terbatas di 7 kota, termasuk Makassar, sebelum akhirnya tayang serentak di bioskop Indonesia pada 24 September 2026 mendatang. Jadi Sahabat Kelet yang suka dengan genre horror termasuk action gitu ya, film ini bisa menjadi rekomendasi tontonan Anda ya Sahabat Kelet di 24 September mendatang. Oke, saya masih bersama Anda Sahabat Kelet hingga pukul 3 sore nanti. Saya masih menunggu request Anda di 0812-203-1972.

Anda baru saja mendengarkan Ain't It Fun dari Paramore, dirikas oleh Mbak Wida. Terima kasih Mbak Wida, selamat siang. Lagu yang cukup bikin bersemangat nih. Terima kasih Mbak Wida, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan request dari Teh Uli, tadi lagunya Teardrops dari The Radios. Terima kasih Teh Uli, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga sudah hadir ada sahabat-sahabat Kelight, ada Mbak Edith di Ciwaruga. Selamat siang Mbak Edith, semoga sehat selalu. Lagunya Masterpiece, Atlantic Star. Terima kasih Mbak Edith, Happy Sunday katanya. Terima kasih Mbak Edith, Happy Sunday juga. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Dinda, requestnya Michael Jackson dan juga Jealousy. Terima kasih Mbak Dinda, lagunya sudah saya persiapkan. Salamnya untuk pendengar setia Kelight semua. Dan juga sudah hadir ada Mbak Marsa di Bogor. Selamat siang Mbak Marsa, requestnya Love Will Keep Us Alive dari Eagles. Kirim salamnya untuk teman-teman yang sedang santai sambil dengerin Kelight FM. Terima kasih Mbak Marsa, lagunya ditunggu ya. Oke, sahabat Kelight, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Saya masih bersama Anda, silakan Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Selamat siang sahabat Kelight, selamat beraktivitas.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Operasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan

Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat, terima kasih Anda masih bersama kami di Sunlight. Ada Nada di sini yang masih nemenin Anda hingga pukul 3 sore nanti. Asing dari Jessie Lisi sudah hadir dalam Sunlight, sahabat Kilat. Dan juga selamat siang sahabat-sahabat Kilat yang baru saja bergabung. Tadi ada Teh Dini di Cipageran, requestnya Celine Dion, It's Hard to Say Goodbye. Terima kasih Mbak Teh Dini ya, Teh Dini di Cibageran. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Kirim salam untuk keluarga di Banjaran. Siap, terima kasih Teh Dini. Dan juga sudah hadir ada Bu Ucu. Selamat siang Bu Ucu. Selamat menjalani hari Minggu. Requestnya You Complete Me. Siap, terima kasih Bu Ucu. Lagunya sudah saya persiapkan. Dan juga sudah hadir ada Kang Lucky, requestnya Osomio dari Il Volo. Terima kasih streaming dari Kota Malang katanya. Ditunggu lagunya Mas Lucky ya. Oke sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Ada informasi film, salah satu film dokumenter Indonesia terbaru gitu ya, yang mungkin langsung terasa familiar karena mengangkat salah satu kasus kriminal yang pernah menjadi perhatian besar di Indonesia nih sahabat Kelight. Judulnya Skenario Sang Jenderal, sebuah dokumenter kriminal nyata yang kini hadir di platform Netflix ya sahabat Kelight. Film ini mengangkat kasus tewasnya seorang perwira muda di rumah seorang jenderal. Dari penyelidikan setelah kejadian tersebut, muncul pengungkapan mengenai upaya menutup-nutupi kasus di tingkat tinggi kepolisian. Nah, Netflix memasukkan film ini ke dalam kategori True Crime Documentary dengan audio asli berbahasa Indonesia dan tersedia juga subtitle bahasa Indonesia. Menariknya sahabat Kelight, dokumenter seperti ini bukan hanya menghadirkan kembali sebuah kasus yang sudah pernah diberitakan gitu ya, tapi juga mengajak penonton melihat gimana sih sebuah penyelidikan berlangsung dan gimana sebuah kasus bisa berkembang menjadi perhatian publik yang sangat besar ya sahabat Kelight. Jadi sahabat Kelight yang mungkin tertarik gitu ya dengan dokumenter kriminal yang nyata, Skenario Sang Jenderal bisa menjadi salah satu tontonan yang mengajak kita melihat kembali gitu ya sebuah kasus dari sudut pandang dokumenter. Oke sahabat Kelight, setelah ini akan saya putarkan Love Will Keep Us Alive.

Anda baru saja mendengarkan I Will Always Love You dari Whitney Houston, direquest oleh Mas Marcel. Requestnya untuk istri tercinta yang sedang berulang tahun dan di perjalanan menuju ke Garut. Oke, terima kasih Mas Marcel. Selamat ulang tahun untuk Ibu Roche. Sehat, berkah, bahagia selalu bersama suami dan anak-anaknya. Terima kasih Mas Marcel. Semoga lagunya menghibur ya. Sudah hadir ada Ibu Kathy, requestnya This Love Will Last dari Dayton. Terima kasih Ibu Kathy, nanti coba saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Kang Ape. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Requestnya Strange, Four Wind Beauty. Kirim-kirim untuk Crooked Light dan seluruh pendengar setia. Semoga sehat, berkah, dan bahagia. Terima kasih Kang Ape, nanti saya coba persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Ibu Rini Digatsu. Requestnya Kristal-Kristal Cinta dari Hedi Yunus and Irma Jun. Salamnya untuk keluarga Digatsu dan untuk kru. Terima kasih Ibu Rini, lagunya sudah saya persiapkan ya. Oke sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Ada informasi tentang film yang membanggakan nih sahabat Kelight di perfilman Indonesia gitu ya. Film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini resmi terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Academy Awards atau Oscars ke-99 tahun 2027 dalam kategori Best International Feature Film. Nah, sebelum lanjut nih sahabat Kelet, ada yang udah pernah dengar belum nih tentang film Empat Musim Pertiwi ini? Nah, film ini sebelumnya sudah melakukan world premiere di Toronto International Film Festival 2026 dalam program Centerpiece dan juga dijadwalkan tayang di Busan International Film Festival bertepatan dengan perilisan resminya di bioskop Indonesia sahabat Kelet di 8 Oktober mendatang. Yang menarik, film ini membawa narasi yang erat dengan ketangguhan perempuan gitu ya. Ceritanya mengajak Anda menyelami perjalanan batin tentang ingatan dan juga penerimaan diri. Jadi selain membawa nama Indonesia ke panggung perfilman dunia, film ini juga menghadirkan cerita yang dekat dengan pengalaman dan perjuangan perempuan nih sahabat Kelight. Dan pemilihan Empat Musim Pertiwi sendiri dilakukan melalui proses seleksi gitu ya oleh Komite Seleksi Oscars Indonesia setelah sejumlah film unggulan nasional menjalani penilaian dan penayangan khusus. Dan kini film karya Kamila Andini ini mendapat kesempatan untuk membawa cerita Indonesia ke salah satu ajang perfilman paling bergengsi di dunia. Sobat Kelet, menarik ya ketika cerita yang diangkat dari pengalaman dan isu lokal ternyata bisa mendapatkan kesempatan untuk dikenal penonton internasional. Oke sahabat Kelight, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Sudah 2 jam berlalu saya bersama Anda. Anda bisa request lagu favorit Anda di 0812 203 1972. Also all me, I'll follow.

Sahabat Kelat, Anda baru saja mendengarkan Kristal-Kristal Cinta dari Hedy Yunus Fit Irma Jun di 107,1 Kelat FM, direkos oleh Ibu Rini Dikatsu. Terima kasih Ibu Rini, salamnya untuk keluarga Dikatsu. Terima kasih sudah menunggu beberapa antrian tadi ya. Dan juga setelah ini akan saya putarkan ada lagu Stranger Foreign Beauty, direkos oleh Kang Ape di Kopo. Terima kasih Kang Ape, lagunya ditunggu. Salamnya untuk seluruh pendengar setia, semoga sehat, berkah, dan bahagia. Oke, tapi sebelum itu sahabat Kelet, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ada satu film Indonesia yang sedang tayang di bioskop berjudul Istimewa. Sesuai judulnya sahabat Kelet, di hari pertama tayang, sekitar 7.500 anak penyandang disabilitas dari berbagai komunitas di seluruh Indonesia ikut nonton bareng di bioskop. Momen ini sekaligus menjadi bentuk perayaan gitu ya, karena cerita dalam film Istimewa ini terinspirasi dari berbagai kisah nyata teman-teman penyandang disabilitas. Film yang disutradari oleh Ruben Adrian dan diproduksi oleh Kairos Pictures bercerita tentang 5 anak, yaitu Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul, yang tinggal di rumah istimewa bersama Pak Mahendra nih. Sosok yang mereka panggil ayah nih sahabat Kelet. Bagi mereka, ayah bukan hanya orang yang merawat, tapi juga sosok yang membuat mereka merasa dicintai dan diterima padanya. Namun kehidupan mereka berubah ketika Pak Mahendra tiba-tiba tidak lagi bersama mereka gitu ya. Kelimanya kemudian memberanikan diri keluar dari rumah istimewa untuk mencari sosok yang sangat berarti dalam hidup mereka. Dan dari perjalanan itu, film ini membawa cerita tentang kehidupan, kehilangan, dan kebersamaan, dan juga penerimaan. Yang menarik sahabat Kelat, film ini memberikan ruang gitu ya kepada talenta penyandang disabilitas sebagai pemeran utama nih. Sehingga kisah yang diangkat gak cuma berbicara tentang mereka gitu ya, tapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk tampil langsung di layar lebar. Ada juga misi sosial di balik film ini sahabat Kelat. Produser Abdullah Mansuri berkomitmen membangun rumah singgah istimewa di setiap provinsi di Indonesia apabila film ini berhasil mencapai 1 juta penonton. Dan rumah singgah tersebut direncanakan menjadi ruang gitu ya untuk anak-anak penyandang disabilitas belajar, berkarya, dan mengembangkan kemampuan mereka. Nah sahabat Kelet, film istimewa ini sesuai judulnya ya, istimewa sekali gitu ya. Bagi Anda yang mungkin sedang bingung nonton apa di bioskop, film istimewa ini sedang tayang di bioskop gitu ya. Oke sahabat Kelet, sudah hadir ada Teh, siapa ini? Teh Butet. Requestnya Barcelona dari Faris RM. Terima kasih. Lagunya nanti coba saya persiapkan.

107,1 Kelet FM Bandung Sense Firing Sound. Sahabat Kelet, terima kasih atas kebersamaan Anda. 3 jam berlalu kita bersama-sama. Sudah saatnya saya Nadani Serna pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Anda. Tadi sudah request lagu-lagu bagus. Dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya juga mohon maaf sekali jika ada lagu yang tidak terputar. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Semoga kita dapat bersama-sama kembali ya Sahabat Kelet di kesempatan yang akan datang. Saya Nadani Serna pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung Sis Pengsel 107,1 FM. Sahabat Kelet masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu, dan wayang golek bebuluran Dalang Batara Sena, plus spektakular fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry. Catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: K-Light. Bandung's inspiring sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: KLive.fm.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1. On 107.1.
2: 107.1.
0: Bantu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
3: On 107.1.
4: Hey,
2: Bandung.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Selamat malam sahabat kalian semua. Ketemu lagi di Light Rock edisi spesial di minggu ketiga. Seperti biasa, minggu ini adalah minggunya Light Rock Society.
0: Light Rock Society. Ya,
2: seperti biasa, di minggu ketiga kita akan ngobrol dengan band-band
0: lokal heroes.
2: Ya, lokal hero gitu ya, band-band lokal yang sudah ngantri itu ya panjang sekali untuk kita ngobrol-ngobrol. Selamat kali gimana kabar hari minggunya?
0: Iya.
2: Ya, hari ini memang bertepatan dengan Persib ya. Kalau di Bandung tuh kalau Persib main udahlah. Pasti itu tuh multitasking, mata nonton, telinga kemana, lain sebagainya. Ya, tapi sambil nonton Persib kita akan dengarkan interview kita atau ngobrol-ngobrol santai kita dengan teman-teman dari Atar. Dan di studio sudah hadir ya Kang Andi ya.
0: Iya.
2: Eh, Sep, ini dulu apa namanya? di sini tuh lengkap sekarang ya gitu. Kira-kira ada saya, ada Kang Andi dan juga ada Om
0: Gowo.
2: Gowo. Om Gondrong. Ya gondrong rambutnya ya gondrong
0: jenggotnya.
2: Semuanya gondrong.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat kalian semua.
0: Oh, sebentar Kang. Jadi malam ini seperti di Light Rock Society sebelum-sebelumnya kita udah mulai bukan hanya di radio aja ya, bukan dari frekuensi aja, kita juga sekarang sekalian live ya, live di TikTok.
2: Oh iya.
0: TikToknya Kelight FM. Jadi kalau mau ikutan via TikTok silahkan, mau ngirim paus
2: gitu. Yang mau denger streaming juga boleh.
0: Oh iya,
2: di
0: boleh.
2: Kelight.id gitu ya. Di kelight.id. Saya punya TikTok tapi hanya untuk melihat kapan ada acara ngadu domba gitu. Karena banyak informasinya di TikTok bukan di IG yang gitu-gitu.
0: Iya. Agak susah ya.
2: Agak susah.
0: Iya. Ya, jadi seperti yang sudah dibilang Kang Arif tadi ya, malam hari ini kita kedatangan band Atar nih. Dari mana?
1: Bogor.
0: Betul.
2: Mantap. Kita akan ngobrol-ngobrol ya.
0: Betul. Atar,
2: sambil nanti kita putarkan beberapa lagu yang menurut saya pribadi yang sudah dengar gitu ya.
0: Iya.
2: Lagu-lagunya keren-keren lah gitu ya. Atau nanti kita coba dengarkan dan kita juga mengajak sahabat kalian semua yang mendengarkan Light Rock Society di minggu ketiga bulan September ini untuk ikut berpartisipasi ya dalam diskusi ya Kang Andi ya.
0: Boleh.
2: Di 0812-203-1972 ya.
0: Mau sekalian request juga boleh ya Kang ya?
2: Ya, sekalian request juga boleh. Nanti sekalian mau request lagu dari Atar juga udah kita siapin sebetulnya di playlist kita gitu ya.
0: Iya
2: gitu.
0: Oke.
2: Ya, karena udah hadir, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan personil Atar yang sudah hadir di sini. Ya.
0: Boleh.
2: Ayo, boleh
0: perkenalan dulu.
4: boleh. Sebelumnya saya ini salam juga dulu ke musisi-musisi Bogor, Om.
0: Oke, okay,
4: juga ke Bandung. Sisi-sisi Bandung yang udah support nih, aduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak.
5: Jakarta juga.
2: Betul.
5: Terima kasih.
0: Dan sekitarnya.
5: Terima kasih untuk semuanya.
4: Saya Budi.
2: Kang Budi ya. Panggil saya panggil Kang Budi deh.
4: Budi.
0: Budi. Gitar ya.
2: Di gitar ya.
4: Gitar Om.
2: Oke. Okay.
1: Kalau saya M. Syakil Akhtar.
2: Om Syakil Akhtar.
1: Nama. Biasa dipanggil Atar.
2: Oh, iya, Atar tuh dari sini.
0: Dari ini.
2: Karena saya sempat nonton sebenarnya waktu di mana?
0: Di Love Story ya.
2: Itu Metallicaan gitu ya.
5: Sama Bonyok.
0: Betul.
2: Oke, Atar, terima kasih sudah hadir di studio.
0: Yang enggak hadir boleh disebutin siapa?
4: Oh, ya. Basisnya ada Idoy. Dia kebetulan lagi ada apa namanya? Keperluan keluarga ya.
2: Iya,
4: bisa hadir. Okay. Drummernya ada Bibi juga sama.
0: Ya. Pada sibuk ya.
4: Mungkin next lah.
0: siap.
4: Yang kedua.
2: Yang senior.
6: Oh, kebetulan hanya mendukung saja.
2: Nah, ini manajernya harus memperkenalkan diri dulu. Penting justru manajer itu. Gak ada manajer, band gak hidup.
6: Sebenarnya bukan manajer, Om. Hanya saya membantu aja.
2: Okay. Terima
6: kasih support. Jadi ya, perkenalkan nama saya Devi. Di sini perannya mungkin membantunya bandnya Atar.
4: Kebetulan bantu apa namanya proyeknya, proyek manager.
2: Oke,
0: okay, proyek manager. Project manager PM ya.
2: Oke, okay, baik. Coba ceritain dulu nih, Bude atau Atar, siapa yang jadi juru bicara ya. Udah pasti sih kalau nama Atar jelas dari vokalisnya nih, dari namanya Atar. Tapi kenapa dipilih itu coba, Kang Budi, disampaikan.
4: Atar itu kan yang saya ingat, nama Atar itu dari salah satu pujangga lawas ya, dari Persia
2: ya,
4: gitu tuh. Saya Faridudin Atar.
2: Ya.
4: Nah, kebetulan tuh ingatnya situ kan, Atar itu arti bahasa Persianya tuh apa namanya? Pembawa wangi gitu.
0: Oh,
4: nah, ini cocok nih gitu kan buat filosofi apa band, nama bandnya itu.
0: Okay.
4: Jadi dipilih lah itu.
2: Datar ya. Oke. Okay. Jadi
4: singkatnya gitu.
2: Jadi sahabat kalian semua nih, band Atar itu diambil dari salah satu
4: pujangga
2: ya,
4: yang
2: ya,
4: menginspirasi pujangga besar
2: dari Persia ya. Mantap berarti ya.
0: Rada berat ya.
2: Rada sufi-sufi gini nih.
0: Sufistik ya. Kalau boleh tahu sejarahnya dimulai dari kapan nih?
4: Sekitar band ini. Setahun lalu sih.
0: Setahun lalu. Oh,
4: udah okay, setahun okay. Lebih lah gitu.
0: Iya.
4: Cuma nah, baru terrealisasinya itu setelah Ramadan.
2: Oh oke oke. Okay. Nah, ini band itu apakah dalam bentuk project atau memang mau jadi permanen nih?
4: Insyaallah sih permanen.
2: Insyaallah permanen ya. Jadi bukan project, jadi menjadi band yang benar-benar statusnya permanen memang.
6: Insyaallah.
2: Kan ada beberapa memang band yang project aja gitu ya. Jadi oke. Okay. Ya berarti akan ada proses-proses panjang gitu ya, misalnya nanti rilis album, single gitu dan sebagainya ya. Semoga lancar lah nanti.
6: Amin.
0: Iya, mungkin kalau yang nonton di TikTok bisa kelihatan ya, vokalis dari Atar masih muda nih. Akang, masa nyebutnya Akang? Dede Atar.
2: Nah, itu waktu di Love Story itu diceritain kalau Atar itu masih 12 tahun ya?
1: Iya.
0: 12 ya, tahun.
2: Vokalisnya masih umur 12 tahun nih sahabat kalian semua. Tapi kalau waktu kemarin di Love Story bawain lagu Metallica
0: ya, khusus iya. Metallica.
2: Vokalnya sudah cukup matang sih menurut saya.
0: Betul.
2: Jadi nantilah coba kita dengarkan salah satu lagu dari Atar dan bolehlah nanti iya, sahabat kalian boleh memberikan komen di 08122031972 gitu ya. Coba sekarang Atar cerita. Kenapa mau jadi vokalis gitu?
1: Karena dari kecil.
2: Oh, dari kecil suka nyanyi ya. Sebelumnya pernah ikut kursus nyanyi atau enggak, atau ikut belajar sendiri aja atau didak?
1: Otodidak
2: ya. Jadi enggak ada yang ini. Cuman generasi hebat nih sebetulnya.
0: Iya.
2: Generasi yang tidak,
7: generasi yang terselamatkan
2: gitu ya. kalau ada anak-anak dengar lagu Pink Floyd gitu ya, itu generasi yang terselamatkan. Dengar Metallica gitu terselamatkan.
0: Nah,
2: yang repot kalau
0: mungkin pertanyaannya kenapa suka rock sama metal Atar di antara genre-genre musik yang lain gitu?
1: Karena lebih apa ya, lebih powernya lebih power kuat.
2: Oke, okay. Ya, ya memang terselamatkan
0: Kang Andi. Betul.
2: Jadi kalau lihat anak-anak sekarang itu suka K-pop lain sebagainya, itu udah
0: udah tersesat lah ya,
2: udah tersesat aja gitu ya.
7: Biasanya
2: gamers, main game macam-macam lah. Ya alhamdulillah lah, ini salah satu generasi muda yang mungkin ke depan bisa jadi salah satu apa tapi, ya, aset penting dulu, ya.
0: Kang, ini beneran suka apa mungkin dari orang tuanya yang wah kudu jadi metal gitu.
2: Tapi apa gimana nih? Kalau biasanya memang karena orang tuanya memang suka penyuka metal, anaknya suka metal, tapi saya emang enggak.
0: Makanya kan Kang Arif enggak gitu.
2: Iya.
0: Kalau Atar mah emang dari Atarnya sendiri suka gitu ya. Iya.
7: Dari kelas berapa itu teh?
1: Dari kelas berapa? Metal. Dari kelas 1.
7: Kelas
0: 1.
7: SD
2: apa?
0: Di kelas
2: 1 SD. Ah. 1 SD. Kalau 12 tahun bukan kelas 1 SMA berarti kan. SMA-nya paling kelas 1 SMA-nya di umur 15 tahun biasanya. Oke. Nih, inspirasinya siapa sih? Kenapa membuat band? Nanti saya belum tanya genre dan sebagainya, tapi siapa yang menginspirasi untuk bikin, oke lah saya mau bikin band nih gitu.
4: Ya awalnya mah saya apa namanya obrol-obrolan iseng aja sama Om Atar ya, ayahnya Atar itu. Karena saya lihat potensi Atar nih Om, ya kan, manggung wah udah bagus juga ini umur segini kan. Sayang kalau ya stuck di situ nantinya ya, gitu. Ya, akhirnya saya punya ide, ya ajuin lah ke Om Atar gimana kalau kita bikin
2: band
4: project nih. Awalnya memang saya idenya itu untuk solo Atar.
2: Ya.
4: Atar solo deh, saya yang dukung sama anak-anak gitu, yang lainnya dukung support. Cuma Om Atar punya ide lagi, gimana kalau dibikin band gitu?
0: Band aja gitu ya, dijadiin nah, sekalian gitu.
4: Gitu.
2: Oke okay, oke. Okay. Nah sebelumnya pernah tergabung di band Budi?
4: Belum malah.
2: Belum. Jadi selama ini main bermain musik sendiri saja gitu ya, atau support band lain gitu ya?
4: Oh. Okay. Saya pribadi maksudnya ya, di band lain ada Om yang Regen itu
2: yang kemarin ya, Regen.
4: Kalau sama Atar sebelumnya belum pernah ngeband.
2: Belum pernah ngeband. Jadi akhirnya ya udah karena ketemu dekat-dekat, jadi udahlah kita coba bikin band baru gitu. Betul, ya seperti itu. Oke. Okay. Menarik juga. Nah, mungkin ada yang tanya juga ya dari sahabat kalian semua, kira-kira band Atar ini alirannya apa sih? Mazhabnya apa nih? Mazhab. Ya, ya,
4: sih campur sari deh ini. Campur sari.
7: Ya kira-kira apa alirannya gitu mazhabnya?
4: Core-nya sih metal ya tetap ya. Cuma memang masukin beberapa unsur biar nggak bete aja kita gitu, nggak lurus-lurus aja gitu.
0: Kalau misalkan di ini kan ya istilahnya referensi karo band luarnya kira-kira ke mana nih mirip-mirip sound-soundnya?
4: Banyak sih influence-nya. Kayak Symphony X, ada Symphony Gio, X. Terus Angra kayak gitulah.
2: Berarti power metal dong ya sebetulnya.
4: Speed
2: kan
4: metal,
2: itu power metal, speed metal, power metal kan karena itu band-band progresif. Symphony X itu progresif.
4: Cuma kalau Atar versi light dari mereka aja gitu.
2: Kalau Symphony X itu kan si Michael Romeo itu itu kan versi progresifnya dari itu. Power metal, ya speed dan
4: versi
2: power metal.
4: Versi expertnya.
2: Versi jeniusnya lah.
4: Unlimited. Itu.
2: Sebenarnya saya tuh suka vokalisnya aja kalau Symphony X itu.
0: Symphony X ya.
2: Itu luar biasa lah si Russell Allen.
0: Ini ada salam Kang dari Seno nih, dari Seno Cavalera. Waduh, ya, nih. Sama-sama nih.
4: Salam
0: buat ya, Atar gitu ya. Dari di TikTok. Dari
2: Renobdub pernah kesini soalnya. Pernah kita. Dan kalau gak salah Renobdub itu justru band yang pertama. Band pertama yang kita undang kesini. Kita undang ke studio Kelight karena saat itu.
0: Light Rock Society malah belum waktu itu ya.
2: Saat itu belum ada. Waktu mau launching album perdana gitu. Jadi tadi itu influensinya ada di Angra
4: ya.
2: Angra lama atau Angra sekarang?
4: Kalau saya pribadi sih dari semua album sih.
2: Semua album ya. Okay. Album yang paling disuka di Angra apa? Angel Cry,
4: Temple.
2: Ya. Kalau Symphony X apa album paling saya suka?
4: Oh banyak. Paradise Lost.
2: Paradise Lost.
4: Apa tuh?
2: Kalau saya sih Define.
4: Oh, Define Wings. Oke. Okay.
2: Define Wings. Udah itu aja.
4: Mantap.
2: Ada Gio.
4: Apa ya? Lupa tuh judulnya.
2: Ada Gio itu enggak tahu lupa. Nama gitarisnya sih kalau enggak salah si Stefano Forte ya.
4: Iya,
2: Stefano
4: Forte. Live.
2: Itu band Speed, Prancis.
0: Prancis.
2: Ada Gio itu ya. Memang jarang Prancis tuh punya band power dan iya. speed dan neoklasikal kayak gitu ya.
0: Neoklasikal ya larinya.
2: Wah keren pastilah dengar lagunya gitu. Mak kita dengerin dulu deh Kang Andi kayaknya.
0: Mungkin di belakang aja Kang. Nanti jadi biar penasaran, okay. biar penasaran. Mungkin kalau mau dengerin ini dengerin dari bandnya Kang Budi aja nih. Ada lagunya Regen soalnya. Kita setel aja dulu di sini. Oke ya ini ada Represi ya. Coba kita
2: biar penasaran nikmati, aja ya.
0: Biar penasaran ya.
2: Bang Budi mau dibacain dulu nggak ini satu nih?
0: Oh iya boleh boleh boleh. Ini yang ini ya. Yang dari Jamel nih.
4: Alah. Presiden Rusia nih.
0: Fotonya Putin.
2: Assalamualaikum Kak, saya Jamel.
0: Fans
2: Atar. Udah ada fansnya Atar.
4: Terima kasih.
2: Saya pengen Atar Band nyanyiin lagu Queen, Bohemian Rhapsody. Ya nantilah. Nanti nah, ini juga buat sahabat kalian semua, kita memang rencana akan ada sesi live nanti di sini gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Live di studionya Kelait, mudah-mudahan nanti bisa kesampaian lah untuk betul, tampil betul, lagi di sini secara live, secara bukan wawancara kayak gini lagi, tapi live.
0: Oke, okay. Kita dengarkan dulu lagu Kang.
2: Siap, kita dengarkan lagu ya.
0: Okay. Selamat menikmati.

0: 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Kita masih bersama Atar. Tadi sudah kita putarkan salah satu lagu dari Regen. Regen ini bandnya Budi, salah satu personil Atar saat ini gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau kita perhatikan ya memang mungkin itu ciri khasnya Regen ya. Influence-nya juga banyak ya kali ya. Mungkin beda lagi influence-nya gitu kan. Nah, Udi atau Atar dan Kang Ebi ya?
2: Iya.
0: Kan kalau kita bikin band itu ya, background personil tuh beda-beda ya. Beda-beda dalam artian ya mungkin bawa kesukaannya masing-masing ya, bawa influence-nya masing-masing. Gimana sih cara ketemu nih, ayo kita bikin yang kayak gini nih gitu.
2: Mungkin
0: nah ini nih
2: satunya salah satunya mungkin satu frekuensi ya yang memang nah, satu tujuan.
0: Menyatukan frekuensinya itu seperti apa sih?
2: Artinya dengan hobi yang mereka sukai, alhamdulillah ketika saya menanyakan perihal gimana nih mau nggak ngisi di band Nyatar dan mereka mencoba, akhirnya bisa satu frekuensi mungkin seperti itu. Jadi begitupun dengan drummer-drummer yang memang ada di yang saya kenal gitu, ada cocok lah dengan apa yang saya katakan untuk ikut di band Nyatar. Sampai sekarang alhamdulillah berjalan
0: ya. Syukurlah, memang itu kan yang penting ya, bisa bersatu gitu, karena kadang-kadang membawa ego masing-masing itu jadi berat, jadi bermasalah kan gitu ya. Iya nih sahabat. Kalau mau yang ditanyakan silakan ya, mau ngediskusi boleh di WA ke.
1: Iya ke WA-nya Kelight tadi 0812-203-1972. Ini sebenarnya berapa ada yang masuk di TikTok nih Kang?
0: Coba.
1: Tadi ini yang tadi muncul juga Kang Jamel Murtado, assalamualaikum, saya fans Atar dari Bogor. Okay. Satu kota imannya. Frekuensi. Nih Kang Seno tadi bilang nanti mau ke Bandung tanggal 17 katanya.
0: 17 apa?
1: 17 Oktober kayaknya.
0: Oktober ya.
1: Soalnya oh iya, Rain of Doom kan persiapan mau ke Filipina katanya.
0: Iya.
1: Itu. Terus ini ada, aduh karena Harare Said, Tina nih.

0: Nah, ya, mau nanya tapi baru masuk nih. Simak dulu aja. Oke, simak dulu aja ya.
1: Oh, ini dari Thailand dia ternyata.
0: Salam kenal, selamat malam, salam kenal dari Thailand. Ya.
2: Umayah jawabnya ya.
0: Semoga nanti kapan-kapan bisa manggung di Thailand.
3: Amin.
0: Ya, Atar ya.
3: Jawabnya kumaha ya?
1: Sawadee kap cenah. Enggak tahu gua jawabnya.
0: Oke, nah sekarang sudah berapa lagu dimiliki sama Atar nih?
2: Menuju ketiga om.
0: Menuju tiga lagu ya.
2: Lagu kedua insya Allah bulan depan
0: rilis.
2: Baru tag.
0: Ya. Jadi sahabat kalian semua ya, pantengilah sosial medianya. Punya sosial medianya Atar?
2: Ada
0: IG?
2: IG juga
0: ada. IG-nya apa?
4: Atar Official.
0: Oke, okay. Cek nanti IG-nya sahabat ya, kalian semua di Atar Official.
1: TikTok ATTAR ya, T-nya 2 ya.
0: TikTok belum.
4: Iya, ATTAR.
1: ATTAR
0: ya. Official boleh dipantengin, siapa tahu nanti bisa menjadi orang pertama yang mengetahui rilis lagu dari
1: betul.
0: Rencana ya, bikin album pasti ya,
2: insya Allah ya. Kalau cita-cita pasti album sih,
0: pasti album ya. Berapa punya bayangan nggak dalam jangka panjang jangka pendek, misalnya dalam 3 bulan ke depan saya mau rilis single dulu deh gitu. Nanti sekian bikin, entah bikin LP atau bikin apa namanya, bikin mini album atau nanti baru full album gitu.
2: Kurang lebih begitu sih om.
0: Rencananya begitu ya.
2: Rencana begitu. Per berapa bulan tuh harus rilis lah.
0: Ya. Gitu. Ya betul.
1: Nah ini kebetulan ada pertanyaan nih Kang dari Kang Faisal Diki. Selamat malam buat Atar Band. Apakah untuk sound distorsi pakai efek dan gitar jenis apa untuk semua lagu-lagunya? Kebetulan gitarisnya ada, jadi kita kita interogasi aja nih.
0: Waktu itu pakai Jackson kalau nggak salah ya?
2: Waktu
0: Regen?
2: Kalau Regen itu Gibson sih.
0: Gibson ya.
1: Gibson. Ininya efeknya pakai apa aja?
2: Waduh banyak ya efek.
1: Banyak.
2: Ya paling ininya. Paling gampangnya metaljon lah.
1: Metaljon ya.
0: Jadi sekarang pakai Gibson masih?
2: Kalau di Atar karena beda sound, saya pakai beda gitar.
0: Pakai apa sekarang?
2: Solar.
0: Oh pakai solar. Solar tuh keren.
1: Metaljon tuh ya, saya masih ada di rumah tuh dari solar. Tahun 90-an, bukan metaljon efek.
0: Metaljon efek.
1: Legend dari. Dari
0: solar
1: berapa?
0: Itu sekarang pilihan band-band technical. Technical death metal.
1: Betul.
0: Kayak kripta itu semua pakai solar.
2: Kripta
0: itu full solar.
5: Masih pakai
0: baterai. Ya. Kalau masih pakai apa ya? Pakai cempor mah enggak bisa. Sudah solar cell. Ya.
1: Iya.
0: Itu beli di Indonesia juga atau
2: sebenarnya itu solir sih, Om.
0: Solir.
2: Jadi ya
0: solar di sisi gitu.
1: Rada belokannya.
2: Kan ininya ya. Solir aja deh. Yang murah gitu. Ya.
0: Ciri khasnya itu headnya yeah, melengkung.
2: Betul. Ya. Cuma kalau ya walaupun solir nih kan
0: speknya sama ya.
2: Speknya kita saya kejar gitu ya. Maksudnya dari soundnya tuh harus benar gitu.
0: Pick up masih pickupnya aslinya ya Seymour.
1: Duncan Seymour. Seymour Duncan.
0: Seymour Duncan malah atas wae eta mah.
1: Ini dari Kang Kiki katanya, mantap gaskeun Atar cepat ya, albumnya diberesin.
0: Tadi buat Kang Diki ya yang tanya itu ya. Tadi pakai Faisal Diki, sahabat Faisal Diki, jadi pakai gitarnya solar. Kemudian
2: solir,
0: efek.
2: Solar
0: aja. Ya. Solar dan efeknya pakai metal zone.
2: Kalau di Atar lebih ke ini sih om, apa namanya, karena ngejar sound progresif gitu ya. Saya paling ngandelin gain M ampli.
1: Oh iya.
2: Bose TS.
0: Nah itu.
2: Karena kalau pakai distorsi itu lebih, apa ya, kurang sih, kurang lebih.
1: Kurang heavy ya, kurang tebal gitu ya.
2: Kurang gitu.
1: Kurang progresif. Oke, siap. Nah, ini kalau dari TikTok Kang Jamel tadi nanya, mau nanya inspirasi dari lagu World in Hell-nya nih. Wah, ini tahu banget nih berarti ini. Inspirasinya apa nih?
2: Lirik ya, dari lirik ya.
1: Lirik enggak lirik sama oh, musiknya juga lah sekalian.
2: Dari lirik sih tentang keadaan sekarang yang di mana-mana kan panas ya, dunia tuh kurang gitu kan. Iya, iya. Nah, itu. Jadi kita tuh pengen lepas dari situasi itu
1: situasi. Gitu. Gitu. Jadi dunianya udah kayak hell yeah, gitu ya, kayak neraka gitu ya. Siap, siap, siap. Biasa kalau proses kreatifnya kemarin gimana? Apa bikin musiknya dulu terus dibikin liriknya, atau ada liriknya dulu di iniin musiknya, atau jamming, atau gimana tuh kemarin bikin yang ini?
2: Kalau itu hampir barengan sih Om. Barengan okay, lirik okay dulu sambil saya sambil create musik tuh, sambil nulis lagunya ini enaknya apa nih gitu.
0: Jadi bareng ya?
2: Bareng.
0: Kan biasanya ada yang mulai lagi main riff.
1: Iya, punya riff gitu ya.
0: Punya riff. Oh, kayaknya cocok nih lagunya ini gitu.
2: Jadi
0: lebih atau punya lirik, cocok riffnya ini nih.
2: Gitu. Jadi kan kalau udah benang merah dapet nih, wah nuansanya ini nih gitu. Imajinasi saya ke situ gitu.
1: Yang tulis lagunya si World in Hell ini siapa?
2: Saya juga, Om.
1: Kang Budi. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Pantes tahu, tahu banget. Ya ini ngomong-ngomong nih, berarti kalau saya lihat ya dari yang udah ada ke minimal ke kita lah, ke Laret Rock Society ini ada beberapa band dari Bogor nih Kang, ada Rain of Doom, ini ada Atar sama Regen. Kemarin juga baru dikirimin sama Kang Gowo itu Kautsar dari Bogor juga ya Kang ya.
0: Iya, yeah,
1: ini Kautsar ya. Mulai reda ada Bogor Invasion. Kalau boleh tahu emang kalau sekarang-sekarang skena di Bogor tuh gimana nih akhir-akhir inilah, kayak katakanlah beberapa tahun ini gitu. Apa
2: cukup rame sih Om sekarang?
1: Mulai rame ya, banyak ya.
0: Kalau begini tumbuh memang Bogor.
1: Tumbuh. Iya, iya, iya.
2: Kalau apa James?
1: Oh iya, ada James.
4: Ada JRP Project.
1: Ada Pak Kiki ya.
0: Pak Kiki.
1: Betul, betul.
0: Ya Bandung juga sebetulnya relatif stabil ya, begitu-begitu aja gitu. Iya,
1: betul, betul.
0: Cuman ya kalau lihat, kalau Bandung sih udah selayaknya, maksudnya memang karena dari dulu kan sudah punya fondasi yang kuat gitu ya.
1: Sudah establish lah.
0: Sudah establish.
2: Nah, kalau jadi kiblat juga buat kota-kota lain nih.
0: Iya, kalau Bogor sekarang betul, betul tumbuh itu luar biasa gitu
1: kan sebenarnya. Lebih bagus kan, lagi jadi lebih bagus kaya lagi, gitu kan jadinya, lebih rame gitu.
0: Ya, tapi biasanya gitu kalau di kayak di Bandung tuh kalau tidak bisa keluar dari zona nyaman stuck juga gitu ya.
1: Iya. Oke. Ada. Kita dengerin lagu dulu.
0: Oke. Atar hobinya apa aja, Kak?
1: Oh iya itu tuh.
0: Atar ini Atar langsung Atar nih. Atar hobinya apa?
6: Main bola.
1: Main bola ini
0: kalau di
1: Persikap apa Persib ya?
6: Persib.
1: Persib.
0: Kalau di sekolah ikutan ngeband-ngeband enggak di sekolah-sekolah?
6: Enggak ada.
0: Di sekolah enggak ada ekstrakurikuler band gitu atau gak musik ada ya. Jadi kalau mau menyalurkan musik ya ketemu teman-teman di studio gitu terus manggung aja ya. Oke. Mantap, mantap.
1: Ya, kita dengar lagu dulu lah. Ini siap, yang tadi udah saya sebut ya, ada baru masuk minggu kemarin ini ada Kausar nih dengan Lembah Hitam, salah satu Bogor Invasion juga nih, kita dengerin dulu. Selamat menikmati.

0: Kalau 107,1 FM Bandung Inspiring Sound masih dari Sumur Bandung 12 ya. Kita dan juga masih bersama teman-teman dari Atar, ada Budi, ada Atar, dan ada Kang Abi itu ya di sini. Tadi kita sudah banyak cerita ngobrol-ngobrol tentang Atar ya, di awal bagaimana pembentukan, siapa influence-nya dan lain sebagainya gitu ya. Dalam waktu dekat ini ada nggak Atar rencana manggung gitu?
1: Nah, ini manajer yang jauh nih.
2: Ini. Insya Allah sih untuk beberapa bulan ke depan mau opening dulu.
0: Oke.
2: Mau opening dulu untuk pas manggung nanti. Lo ada?
0: Ada ya. Bulan Oktober ya?
2: Ya, insya Allah.
0: Di Bandung, di Bogor?
2: Di Bogor. Mungkinan ada di Bandung dan Jakarta.
0: Oh. Ya siapa tahu mungkin ada festival-festival ikut gitu ya?
1: Iya.
3: Launching dulu.
2: Rencana sih mau launching dulu di bulan Oktober, insya Allah.
0: Oke, okay, berarti habis launching langsung ngadain itu ya.
2: Amin. Mudah-mudahan.
0: Ya, mudah-mudahan. Semoga. Jadi ini juga buat sahabat kalian semua, pantengin juga tuh info-infonya ya, supaya tidak kehilangan informasi, terutama yang sangat menyukai band Atar atau lagu-lagu dari Atar, gitu ya. Kalau ini ya kira-kira lah, kira-kira buat Kang Abi ini sebagai produser gitu ya, dan ini kalau nanti mau bikin album gitu ya, ini mau produksinya gimana nih? Apakah mau cari label atau mau
4: jalur indie gitu?
0: Indie atau mau produksi? Ya indie sih ya sebetulnya.
2: Untuk real itu nanti akan dimusyawarakan.
0: Akan dimusyawarakan. Belum kepikiran ya. Soalnya ada beberapa yang saya mau mendingan komunitas aja ya kemarin.
4: Iya,
0: ya.
4: Betul.
0: Saya nggak mau pakai label lah, mau pakai komunitas aja, karena kalau label-label udah susah nanti malah di-steer sama labelnya kan gitu.
4: Iya, ada. Banyak kan seperti. Ada tendensi seperti itu ya.
0: Dari seperti itu. Ya mudah-mudahan saja sih. Bisa apa ya, tetap istiqomah gitu ya, kira-kira.
4: Cuma yang bisa menemukan apa istilahnya ya, kompromi yang baik juga sebenarnya banyak ya Kang ya, sama label itu. Jadi nggak mesti semua yang ke label itu akhirnya jadi idealismenya mati juga sebenarnya ya. Nggak juga gitu,
0: nggak
4: ya
0: juga.
4: bisa ya. Juga sih ya sebetulnya mah. Cuma memang ya karena
0: tapi
4: kalau
0: biasanya itu yang terjadi hanya untuk yang memang band yang kuat banget gitu ya.
4: Iya.
0: Kalau nggak kuat-kuat amat mah sih.
4: Iya sih. Istir tapi juga. Mungkin ya karena apa ya istilahnya, tatanannya udah beda mungkinnya dari
0: bisa
4: zaman
0: jadi,
4: dulu. Kalau sekarang mungkin apa ya istilahnya, bandnya sendiri juga punya apa ya hak bicara yang banyak juga gitu ya secara kreatif ya. Kalau dulu memang kerusumna ye kuduk. Kerusumna
3: ye kuduk. Tapi gimana karakter bandnya juga ya, kalau si karakternya udah kuat mah si mayor label juga biasanya
4: iya, kalau bisa kompromi
0: ya. Kalau kuat mah sih memang gitu ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin nanti Om Gowo nih bikin label.
4: Oh iya.
0: Oh iya benar.
1: Biar enggak jauh-jauh gitu Om. Amin.
4: Ada Gowo Record ya.
0: Ya labelnya pakai nu ditempel ya teman.
2: Dan ini Gowo salah satu yang selalu mensupport penuh kami. Salah satu beliau itu memang alhamdulillah selalu mensupport.
1: Dari Atar belum punya lagu ini.
2: Iya.
1: Jadi saya buru-buru tuh Om bikin tuh. Om Gowo
3: nih
4: jasanya. Ya. Enak.
1: Tapi motivasi sih, motivasi Om. Jadi Atar tuh punya gitu,
0: buru-buru. Ya, betul, iya. Benar.
1: Kalau enggak kita juga leha-lehan.
4: Iya,
3: ya,
4: betul.
3: Masih kecil laginya.
0: Memang harus punya bukan dalam tanda kutip pesaing ya, harus punya sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk terus.
4: Iya.
0: Kalau enggak ya berhenti.
4: Iya,
0: betul. Ya kan?
4: Betul,
0: itu yang terjadi di antara Metallica dengan Megadeth.
4: Iya,
0: ya.
4: Betul.
0: Ya, Megadeth itu terobsesi untuk ngalahin.
3: Betul.
0: Makanya musikalitasnya tuh terus tumbuh kan gitu.
4: Iya, karena emang ya itulah istilahnya.
0: Niatnya memang itu.
4: Betul.
0: Niatnya si Dave Mustaine itu pokoknya
4: ketika dendam disalurkan dengan baik, baik gitu.
0: Ya. Jadi kayak dendam gitu. Punya, mendapatkan jalan yang benar ya. Begitu kan. Iya. Seperti begitu. Saya pengen lebih hebat dibanding itu kan.
4: Betul.
0: Gitu.
4: Jadi itu ya motivasi.
0: Motivasi gitu. Betul, itu persaingan itu yang harus di gitu. Bukan berarti jelek kan. Persaingan itu justru persaingan itu bisa menambah kita lebih kreatif ya. Oke, okay, sobat kreatif semua, ternyata tidak terasa udah 1 jam ya kita
4: ngobrol. Iya, udah 1 jam nih.
0: Kita ngobrol, nanti udah. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya dengan Kang Budi, dengan Atar, dan dengan Kang Ebi yang ada di sini. Siapkan pertanyaan-pertanyaan lagi.
4: Iya. Nanti. Sama ini mungkin udah disiapkan buat giveaway ya.
0: Oh iya,
4: giveaway buat para pendengar ya.
0: Ada giveaway. Kita memang belum ngobrol panjang gitu tadi. Kita akan, tapi bolehlah mulai dari sekarang lihat-lihat Instagramnya. Facebook ada?
1: Facebook nggak ada.
0: Belum Instagram ya? Instagram. Ada Instagram, silakan dicek-cek dulu. Nanti pertanyaannya bisa aja seputar
4: bisa aja dari situ.
0: Dari situ ya. Jadi
4: kita kasih ininya dulu nih, kisi-kisi.
0: Lihat dulu Instagramnya, kalau enggak nanti kita cek dari situ.
4: Iya. Oke,
0: sahabat kreatif, kita akan masuk ke interval kedua. Kita akan bacakan request sama dan request. Nanti kita akan tampil lagi di studio bersama dengan Atar.
4: Iya.
0: Kita akan
4: mungkin
0: putarkan dulu request-request.
4: Kita puterin dulu sekarang word inhale-nya kayak gimana ya?
0: Oh ya, sebelum, nih sekarang sebelum, dengerin lagunya Atar ya. Silakan kasih komen nanti di interval kedua ya. Silakan.
4: Siap. Selamat menikmati.

0: 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Kita sudah masuk interval kedua. Kita akan bacakan dulu request-request yang datang ya, Kang Andi ya. Yang muncul.
1: Ini yang tadi yang
0: tadi pertama, sudah kita bacakan ya.
1: Bacakan yang dari ini nih.
0: Rada nggak geser kita kumanya.
1: Oh, rada geser nih sebentar.
0: Ah, siap dari sahabat ya. Lili ini. Assalamualaikum, Kang Arif Rudiana, Kang Andi. Waalaikumsalam. Lili Cimahi request lagu dari Power Metal Power yang judulnya Sirna. Hatur nuhun, siap. Nanti tunggu. Dari Rinita Cimaung, assalamualaikum. Rejang Wangi, akang-akang anu ganteng. Amin, sebut ganteng. Abdi Rinita di Cimaung request Konven judul Puritan Maso System. Anupis sami-sami.
1: Sami-sami.
0: Dari Mbak Nani. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nani di Cicahem. Request lagu Arjuna dari Dewa. Salamnya untuk semua sahabat Kelight yang selalu setia dengerin Light Rock. Untuk Bang Arif, Bang Andi, terima kasih dibacakannya dan di play lagunya.
1: Sami-sami
0: ya, turun juga. Malam Kang, Abdilit Banjaran request Dying Fetus, Homicida Retribution. Wah, ya brutal, sangar. Ya, dah. Dari
1: Waluyo.
0: Waluyo di Ujung Berung, assalamualaikum Kang Arif, Kang Andi. Waalaikumsalam. Dari Waluyo di Ujung Berung mau request Batu Nisan, Cahaya Bidadari. Sapa salamnya buat sahabat Light Rock semua. Hatur nuhun. Sami-sami.
1: Ini emang gak usah lah.
0: Ini okay. Enggak, ini mah dari siapa? Dari Faisal Diki tadi ya, untuk band tadi sudah disebutkan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam penyiar Light Rock, Kang Adi, Kang Arif, serta kru Kelight FM, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Saya merequest Racing Force, Ingwi J. Malmsteen, buat penyiar dan kru, serta pendengar Rock Light, dimanapun berada semua. Terima kasih, sama-sama ya.
1: Kang Kiki.
0: Kang Kiki, mantap, gaskeun Atar, cepat albumnya bereskin. Nah, itu. Cuma harus dipecut.
1: Dipecut.
0: Dari sahabat Didi Gunawan ya, Kang Andi. Selamat malam, pesan lagu dari Led Zeppelin, Holotalof, buat Puan Maharani
1: ini
0: dan kru.
1: Puan Maharani di DPR.
0: Puan Maharani mana nih? Akalah nantilah. Dan kru penyiar, semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Dari Didi Gunawan Sari Jadi.
1: Ini Harun
0: Nisa
1: tadi.
0: Harun Nisa, maaf malam ini gak dengar dulu ya Persib Day. Ya, Sinta ya, juga sambil matanya nonton Persib ini. Mulutnya ngomong, makanya rada belepotan gitu.
1: Dari, ini belum ada namanya ini. Yang request November Rain.
0: Ya, enggak, sebutin namanya dari siapa. Namanya. Mau request November Rain, oke kita siapin ya. Ya. Rainnya udah mulai dari Oktober, dari September.
1: Iya, Sabtu kemarin ya.
0: Ya.
1: Di mana-mana.
0: Dari Master nih. Of Rock, Mbak Ade. Nih, assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ade request di Purple.
1: Living Wreck.
0: Living Wreck. Nahun pisan bos, sami-sami. Aduh, halo bos teh bos Manawi gitu kan.
1: Udah ada Manawi mata.
0: Dari Rahman Asep nih, assalamualaikum Kang Arif, Kang Andi, marugia sehat, rehat, amin. Alhamdulillah sehat. Sing sarehat sadayana oge, bade request A. Request a murder of one dari Counting Crows. Terus nuhun Kang. Jadi A nya itu bagian dari judul. Selamat malam. Ini langsung dari sahabat Agus di Kopo ya. Selamat malam. Malam juga request Moses Bandwidth memeluk surga. Terima kasih dari Agus di Kopo.
1: Sami-sami. Assalamualaikum airline
0: teh. Asep Rahmat airline apa? Lion atau Garuda atau apa? Ya ditunggu ini ya.
1: Iya. Ya sementara itu yang udah masuk ya kan.
0: Masih ditunggu kita, juga ya request dari sahabat kali semua di 0812-203-1972. Setelah Persib masih ada sejam lah itu untuk Persib kan sampai jam 9 ya. Sampai jadi jam 9 boleh masuk dan bisa dengerin nanti requestnya kita akan putarkan. Asep Rahman S mengetik.
1: Lagi mengetik. Yakin lah.
0: Ya, nanti kita akan putarkan kita lagu-lagunya ya.
1: Jangan lupa nantikan juga giveaway ya. Nanti giveaway dari Atar. Giveaway-nya apa dan pertanyaannya apa. Makanya pantengin terus di Light Rock Society malam hari ini.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan ya. request-request dari sahabat kalian semua.
1: Oke, kita dengarkan.

Huh? Huh?

0: Ke Light 107,1 FM Bandung Inspiring Sound, masih di Light Rock edisi spesial dengan bintang tamu kita Atar Band dari Bogor. Kita kembali lagi untuk ngobrol dengan Atar setelah tadi kita putarkan request-request dari sahabat Ke Light semua. Masih banyak request yang muncul ya Kang Andi ya?
1: Iya, ada beberapa yang barusan muncul. Mungkin nungguan Persibu lah tadi ya.
0: Persibu. Nah, kita akan putarkan lagi nanti ya request dari sahabat kalian semua.
1: Ini teh kebetulan tadi ada pertanyaan juga kan di antara yang requestnya dari sahabat Retno Puji Rahayu. Nah,
0: ini ada pertanyaan ya. Selamat malam bagi Atar yang masih di usia muda belia ini. Apakah ada kendala tidak dalam memahami lirik lagu yang diciptakan oleh grup? Nih. Kan liriknya bahasa Inggris ya?
2: Iya. Oke. Okay. Campur tuh.
0: Gimana?
3: Atar. Vokalisnya.
0: Vokalisnya.
4: Kalau yang pertama kan tinggi, tinggi itu nggak terjangkau lah. Berubah aja jadi rendah.
0: Ya, tapi liriknya paham ya kalau lirik ya.
4: Paham.
0: Paham. Jadi itu sahabat Retno, jadi kalau lirik paham, karena pastinya mungkin semua vokalis dan semua personil band akan memahami lirik ya, supaya betul, dia bisa menjiwai gitu ya lagunya. Kursus bahasa Inggris ya. Ya, jadi umumnya memang paham dan tadi sudah sampaikan juga sama Atar kalau secara lirik sih sudah di menjiwai ya seperti itu.
1: Iya.
0: Iya. Ada lagi? Atau kita mau giveaway dulu nih Kang Andi?
1: Mau giveaway sekarang? Ya. Ada berapa yang disiapin? Ya, ada dua ya? Ada dua. Boleh. Sekarang okay. Sekarang dulu nanti satu lagi di ujung. Ada kaos. Kita udah balik lagi live di TikTok ya. Tadi karena sempat request kita matiin dulu, sekarang udah live lagi. Jadi silahkan yang mau ngikutin di TikTok. Mungkin bisa dipegang kaosnya biar kelihatan di kamera di TikTok di situ. Nah, ke sini. Nah, iya ta.
0: Wah, kaos keren putih. Loh. Kaos putih keren tuh.
1: Kaos putih keren, jarang.
0: Dulu ada band yang ngeluarin kaos putih dan saya pernah punya kaosnya putih. Bandnya Night Ranger.
1: Oh, Night Ranger. Oke. Ya. Biasanya kan Harari Deng.
0: Night Ranger tuh putih. Saya dapat kaos zaman SMA itu dulu. Saya dapat.
1: Iya.
0: Night Ranger itu kata keamanan. Nah, iya. Ada yang ingat lagu Night Ranger yang paling terkenal nggak? Ada yang masih ingat nggak sahabat kalian semua?
1: Apa tuh?
0: Sister Christian.
1: Ah, Sister Christian. Cuma di kompilasi-kompilasi ya, sekayanya. Iya. Boleh kalau mau di iniin buat giveaway dulu.
0: Giveaway, mangga dari Kang Budi ada pertanyaan buat
1: pertanyaannya
0: sahabat
1: apa nanti biar dijawab sama sahabat-sahabat Kelight.
0: Siap-siap ya sahabat Kelight, dengarkan siap-siap nih pertanyaan dari Kang Budi.
2: Untuk genre Atar apa sih gitu?
0: Jadi pertanyaannya genrenya Atar apa? Genre tadi udah dengar ya lagunya ya?
1: Tadi udah diputar ya.
0: Mungkin bisa menebak. Mungkin begini cluenya itu rada campur-campur ya.
1: Campur-campur,
0: tapi
1: campur, ya.
0: Mungkin yang jadi fondasi dari Atar itu genrenya apa mungkin jelas gitu ya. Ya. Silakan dijawab.
1: Silakan dijawab.
0: 0812-203-1972. Ya.
1: Seperti biasa jawaban yang tepat dan tercepat nanti yang terpilih ya.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, mimpinya band Atar ini apa kira-kira ya? Kalau punya mimpi gitu, pengen apa gitu nih?
2: Pengen sukses sih Om.
0: Ya pasti lah. Pengen.
1: Ada cita-cita pengen manggung di mana gitu?
0: Dimana,
1: di
0: gitu.
1: Waken atau di mana? Gitu.
2: Eropa lah seputarnya gitu, sekitarnya.
1: Di Eropa ya. Oh iya.
0: Ya.
2: Star di Bandung dulu.
0: Star Bandung dulu. Kalau bisa menaklukkan Bandung, taklukan dulu Bandung. Gitu. Kalau di Bandung ada yang masih ada yang genrenya power metal nggak? Yang power atau speed power, Kang Andi?
1: Di Bandung
0: ada nggak
1: sekarang
0: ya yang sangat fokus di speed dan power?
1: kalau yang istilahnya apa ya, populer mungkin yang baru kayaknya saya belum dengar ya.
0: Kalau dulu
1: ya,
0: kan
1: ya.
0: Bandung yang speed and power ya mungkin ada Rudal, ada
1: iya Rudal,
0: ada Sahara ya.
2: Kalau
0: sekarang kalau sekarang kan yang benar-benar menyatakan dirinya saya speed and power gitu nggak ada ya,
1: nggak ada kayaknya yang sekarang
3: belum muncul lagi,
0: belum muncul lagi.
2: Dulu juga ada tuh om ngefans juga tuh
0: balerina si Niko ya. Niko tuh bagus, balerina udah lama nggak muncul lagi tapi kayaknya Niko mulai balik lagi, mulai berkarya lagi. Balerina tuh 2011-2010 ya, gitu ya. Saya punya dua albumnya tuh di CD-nya waktu beberapa acara saya diundang gitu dapat CD-nya gitu.
1: Iya ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini udah ada yang jawab sih, ini Kang Faisal Diki nih. Power metal katanya nih.
2: Tuh.
1: Wah, udah bener.
0: Tapi bukan grup band ya power metal.
1: Bukan. Genre ya. Genre power metal. Ya, udah banyak yang tahu lah mengenai kalau pendengar light rock ya.
0: Power pasti metal. Udah cukup tahu lah.
1: Iya.
0: Ya, selamat buat sahabat Faisal Diki.
1: Faisal Diki.
0: Sudah menjawab power metal. Ya tadi sebetulnya kalau kita lihat dari ngobrol-ngobrol di awal sudah jelas ya kalau influence-nya
1: Symphony X
0: ya. Ada Gio, terus Angra ya udah pastilah gitu.
1: Iya. Ini kalau nggak salah Kang Faisal Diki ini giveaway kedua yang dapat nih. Dia ya. Udah sebelumnya dapat juga nih.
0: Silakan dibawa di studio ya.
1: Iya.
0: Mampir, lah diambil silakan di diambil. Jam kerja antara betul, jam 8 sampai jam 5 di studio Kelait 107,1 FM di Jalan Sumur Bandung 12.
1: Ini Retno Puji Rahayu diulang lagi katanya dalam mengulik liriknya dari sisi makna karena lirik-liriknya berat. Nah, tapi tadi udah dijawab ya, memahami lah ya, udah menjiwai ya, lah ya.
0: Mungkin itu, karena ya. Karena tadi mungkin, tapi saya paham pertanyaan sahabat ya, Retno ini karena Atar sekali lagi masih muda gitu, sementara masih muda, liriknya ya. Itu kan lirik yang berat. Relatif cukup berat ya, gitu ya.
1: Bahasannya berat. Ya.
0: Gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Jadi gak apa-apa katanya ya, cuman tidak keluar tapi gak apa-apa. Ya memang itu konsekuensi dari musik-musik metal ya.
1: Iya, betul.
0: Liriknya memang lirik-lirik yang lumayan cukup metal berat gitu ya. Ya. Dan
1: betul.
0: Penuh agresi kira-kira seperti gitu ya.
1: Iya, ya ada powernya itu soalnya.
0: Ya, ya oke. Okay.
1: Walaupun ada juga metal yang ngomongin beca tiguling.
2: Legend juga itu.
4: Ada yang juga nyebut Intisari Bina Happy.
1: Tah itu juga.
0: Itu hanya di Indonesia yang terjadi.
1: Oke. Okay, kita cicil puterin request dulu lah Kang. Ada beberapa ya, ini yang.
0: Kita bacakan dulu aja ya request-requestnya. Ya.
1: Terakhirnya tadi sampai.
0: Moti-Timoti.
1: Ini Moti Timoti ya. Ini Moti Timoti Kang Asep Purko tumben nggak gercep ya biasanya paling gercep
0: paling gercep mungkin belum. Selamat malam om request Pultura Dead Embryonic Cell. Kirim salam buat istriku Desvi Faradila di rumah. Aki Uyut Mihob, Pak Agus Dikopo, anak-anak Cihapit, anak-anak BVA Battle Fest Assault, anak-anak DU 68 musik dan seluruh kru Kelight FM semoga sehat selalu amin. Saya Norgot ya BVA Taman Sari deket tuh tinggal mampir ke dia lah. Taman Sari mah. Dari Asep Rahmat, S Punten Kang pada request I E A I A A O ini dari System of a Down SOD ya.
1: Cover tapi yang versi VOB-nya.
0: Covernya yang maksudnya yang dibawain sama VOB ya. Margin original matos mengudara minggon kamari Hanufi siap nanti diputarkan yang versi VOB-nya. Dari sahabat Genta seorang kreator Demon Prince. Kemudian dari Gini SLI Dying Anodyne C. Akan putarkan juga jadwal azan enggak usah ya. Les dari Den Darwis. Mikum Den Darwis membakarkan sama Siti mau request versi Nu Aing dari Pas Band. Nah, dikirim untuk Boboto Salam Dunia Maung Bandung. Memang hebring kok nama Kang Andi hatur nuhun.
1: Ini Butet. Oh iya. Assalamualaikum akang-akang pecinta rock, izin mau denger lagu When I See You Smile. Boleh,
0: boleh ya, boleh, boleh lah. Boleh dong. Paling tidak lebih lembut.
1: Ini tadi udah ini tadi udah, dari ya. Faisal Diki, terima kasih penyiar dan kru serta Atar Band.
0: Ya, ya, terima kasih sudah dapat kaosnya. Kaosnya keren loh ya.
1: Keren.
0: Desainnya keren. Dan tidak terlalu apa namanya? Hurufnya gampang dibaca gitu ya. Banyak grup-grup metal terutama brutal death metal, black metal yang jiga rock gitu kan.
1: Siga cukut goreng.
0: Sampai ada. Ya, tapi itu adalah subculture.
1: Iya,
0: subculture, dan itu tidak salah gitu, dan itu salah satu identitas kuatnya mereka gitu kan. Iya. Dan meletakkan identitas itu bisa bermacam-macam kan, kira-kira seperti begitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, ini buat band Atar ya. Kalau dilihat dari sisi personil gitu, ada nggak yang sebetulnya bisa kita sebut sebagai leader gitu ya? Jadi biasanya kan kalau da band itu biar sefrekuensi ya, sok ayawe ribut-ributnya ya.
5: Yeah.
0: Nah, ada nggak yang menjadi leader gitu, yang dituakan gitu? Lah kayaknya beda itu mah produser. Nah.
2: Walaupun ada yang lebih tua sih om, ya saya lah sementara.
0: Oke, nggak apa-apa. Jadi kan pasti ada yang menjadi apa namanya ya, jadi semacam mediator lah di dalam band itu. Karena kan kita juga tahu kalau urusan udah ngumpul, bikin lagu, bikin lirik tuh pasti ayah ribut-ribut nama ayah kan gitu kan.
1: Betul.
0: Dan itu adalah persoalan klasik tentunya di band ya, seperti begitu.
1: Dinamika di band itu atau di kelompok itu kan pasti ada.
0: Pasti ada
1: dinamika. Dan ya itulah.
0: Jadi selama sekarang Budi ya yang pegang ya untuk sebagai lead dari band tersebut gitu ya. Ya, sahabat kalian semua, itu beberapa diskusi ya dengan Atar, dan kita masih ada giveaway lagi.
1: Masih ada giveaway nanti setelah setengah 10 lah Kang.
0: Ya. Nah, biar merchandise ini bisa dibeli di mana nih buat sahabat-sahabat kelait atau pendengar lain yang pengen beli kaosnya gitu, di mana Kang?
5: Ada di Warkop Store-nya homepage-nya Atar, di tepatnya di gedung studio musik.
0: Di
1: Bogor.
0: Megabendung Bogor ya. Jadi yang di Bogor yang mendengarkan melalui streaming, silakan untuk datang ke headquarters-nya atau base camp-nya Atar di Megabendung untuk mendapatkan merchandise ya. Nah, kalau yang dari Bandung gimana? Bisa langsung bisa beli di mana?
5: Dari Bandung bisa di
0: belum ada.
1: Mungkin ada di online gitu kan, belum? Atau di
0: atau ada lewat official store?
1: Instagram.
5: Lewat official mungkin.
0: Oh, lewat official ya. Jadi buat sahabat kalian semua yang menginginkan merchandise Atar, silakan aja di DM lah di IG ya. Yeah. Nanti mungkin bisa dikasih alamat, mungkin bisa dikirim gitu ya.
5: Betul.
0: Nah, mengingat band Atar ini masih baru kan, belum tentunya kita support lah gitu ya untuk untuk merchandise itu, karena biar bagaimanapun bentuk identitasnya sebuah band itu ada di merchnya kan, seperti begitu. Dan seperti yang selalu saya sampaikan ya Kang Andi, bahwa salah satu sumber hidupnya band itu salah satu dari merchandise gitu ya. Jadi beli merchandise-nya, beli tiketnya gitu kalau nonton dan lain sebagainya.
1: Ya, kita juga apa mencoba menjadikan budaya gitu ya,
0: memberikan.
1: Jadi kalau support ya dibeli merchandise-nya, didatang ke gigs-nya. Datang ya, misalnya ada tiketnya ya beli tiketnya
0: gitu ya.
1: Itu yang bikin apa ya istilahnya, jadi si kalau Kang Arief sering bilang itu ekosistemnya itu hidup gitu ya.
0: Jadi, ya karena biar bagaimanapun juga kan sewa studio, akomodasi lain sebagainya kan butuh biaya kan, untuk bikin album tuh kan nggak murah gitu kan.
1: Betul. Perlu ya buat bandnya sendiri kan jadi motivasi ya kalau ya, gitu ya, jadi motivasi lebih gitu ya. Oke.
0: Ada pesan gak buat teman-teman lain yang pengen bikin band gitu?
2: Atar nih,
0: semangatnya yang seumur.
1: Iya, betul.
6: Tetap semangat, jangan pernah nyerah.
0: Tetap semangat, jangan pernah nyerah. Jadi intinya mas sebetulnya konsistenlah dengan pilihan ya, ya, ya gitu. Dan sebetulnya kan pilihan memilih musik metal itu juga pilihan, kira pilihan yang ini ya. Ya itu kan sering saya tanyakan juga ya kalau dengan band-band metal itu, kenapa sih pilih musik metal? Wah duitan teman.
1: Iya, kan rada susah dapat job kawinan gitu ya. Ya, ya. Metal, gitu
0: ya. Mungkin di kawinan. Ya.
2: Itu. Oke, kawinan
0: akar. Tapi bisa oke anger we. Sore mah anger we. Itu kan. Aduh, jadi ya. Jadi teman-teman tadi kata Atar gitu ya, pesannya tetaplah semangat yang mau bikin band, ya. jangan konsisten, kira-kira konsisten, seperti ya. Begitu ya. Kalau sudah memilih jalur tertentu ya sudahlah, ya. Memang itu pilihan ya. Kayak sekarang misalnya kenapa pilihnya technical death metal gitu. Ya. Banyak orang yang enggak suka, ya terserah kan, itu pilihan kita dan kita menikmati musik itu sebagai bagian dari proses kreatif ya. Kan. Ya. Karena orang-orang itu melakukan proses kreatif kan bisa dengan cara yang bermacam-macam kan. Selama tidak merugikan orang kan.
2: Betul.
0: Bebas ekspresi lah. Mengekspresikan seninya gitu ya, kreatifnya dengan cara yang berbeda-beda. Oke, itu.
1: Kita putar lagu dulu aja.
0: Kita putar lagu.
1: Ini dari request dari yang udah masuk tadi, lupa dari siapa. Ini dari sebenarnya band lokal juga ini, Moses Bandwidt kalau enggak salah, yang dari Indramayu kalau nggak salah, Moses Bandwidth ini yang bawain sempat cover Magadir yang keren itu kan, ini Moses Bandwidth ya, ini.
0: Itu tuh Bandwidth. Ya.
1: Moses Bandwidth. Iya.
0: Ya, itu dari Indramayu. Indramayu itu bagus-bagus, tapi kayaknya Indramayu itu nanti menurut saya, ini bayangan saya itu akan jadi pusat muncul, ya. Musik-musik yang relatif lebih gotik lah gotik, gitu ya.
1: Iya betul, gotik. Oke, kita nikmati, ada Memeluk Surga dari Moses Bandwidth. Selamat menikmati.

0: Kelight 107.1 FM Bandung Inspiring Sound. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol bersama Atar Band ya. Lirik, pilihan lirik itu lebih cenderung pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia nih?
1: Campur sih Om.
0: Campur ya, Indonesia Inggris ya.
1: Bahasa Inggris.
0: Oke. Alasan campur apa ya? Kenapa campur sari ini?
2: Campur sari.
1: Kadang ada angle yang enak kan nih Om.
0: Oh gitu ya.
1: Ada angle yang enak, ada yang enggak tuh nih.
0: Iya ya.
1: Nah itu.
0: Apa ingin membuat sebuah lirik yang full Inggris itu untuk menyasar pendengar internasional gitu?
1: Ada. Di lagu ketiga Om.
0: Ada. Lagu ketiga ya, full bahasa Inggris ya.
1: Bahasa Inggris.
0: Okay. Ya. Supaya nanti didengar sama orang luar kan gitu ya.
2: Iya, iya. Ya tapi saya ngerti kenapa apa campur-campur gitu ya, bahasa Inggris. Kadang emang beberapa frase atau kata itu lebih tersampaikannya kalau dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Indonesia gitu ya, pesan-pesannya itu emang kadang seperti itu sih yang ini. Ini paling saya mau ngabsen dulu yang masuk di TikTok nih yang udah shout out ini ya. Ada Muhammad Julpi nih katanya. Saya fans Atar. Terus ada juga ini nih. Siapa nih teh? Rasya Fizi. Hadir Bogor.
0: Kota hujan.
2: Kota hujan. Terus ada
0: lagi. Bogor hadir.
2: Naik. Oh ada yang dari Sumedang nih Kang.
0: Hadir.
2: Evelyn.
0: Dari Sumedang. Saya orang Sumedang.
2: Ada juga
3: dari mana lagi nih yang hadir?
2: Iya, yang lain banyak sih. Cuman yang menunjukkan tadi yang tadi ya.
0: Ya banyak juga ya ternyata yang juga. Ini. Ya mudah-mudahan makin mengenal lah Atar ya gitu ya dan mulai nanti bisa mendapatkan banyak eksposur kan seperti.
2: Amin. Oke.
0: Kita giveaway kedua.
2: Kita giveaway kedua aja.
0: Ya. Kita ada satu kaos lagi. Ada tadi yang pertama udah lagi didapatkan oleh
2: Kang Faisal Diki.
0: Kang Faisal Diki ya. Sekarang siapa yang mau ngasih pertanyaan? Pak produser.
2: Nah. Tapi sebelumnya Kang Faisal Diki punten karena udah dapat yang pertama, jangan ikutan yang kedua gitu. Bagi-bagi buat yang lain.
0: Ulah awak.
1: Kalau mau ganti nomor.
2: Ganti nomor pakai HP orang ya. Sok mangga. Pertanyaannya.
1: Om Gowo kayaknya nih.
4: Aduh. Enggak kan Om.
5: Ayo Om.
3: Vokalisnya jadi ini.
4: Ayo mungkin simpel aja ya pertanyaannya.
2: Ya, simpel aja enggak apa.
4: Tadi yang udah dibahas mungkin pertanyaannya juga sudah dijawab juga mungkin tadi. Berapa tahun vokal

0: Eta nu bodas ukuran naon eta?
1: L.
2: Iya.
0: Ada lagi okay. Yang tanya enggak ada ya?
2: Enggak ada, belum pada masuk.
0: Ya, masih banyak ada waktu sahabat kalian semua yang ingin ngobrol ya, dengan Benatar yang di TikTok juga silakan yang
1: untuk ngobrol bersama Atar Ben ya.
2: Mungkin pertanyaan buat Atar nih, ngeband sama om-om atau yang usianya lebih dewasa gitu. Gimana? Seneng-seneng aja atau ada kendala apa gitu?
3: Seneng.
2: Seneng. Enggak pengen, wah Ima.
3: Enggak.
2: Iya.
1: Ya dewasa belum waktunya. Ya.
2: Dewasa belum waktunya. Bisi eta sih seru. Tapi gimana ini apa menyeimbangkan karena masih sekolah kan ya, yeah. Aktivitas sekolah sama ngeband sama main gitu, ngebagi waktunya gimana Atar biasanya?
3: Kalau ngeband ngambilnya hari libur.
2: Hari libur ngeband. Oh. Kalau hari biasa mah biasa sekolah belajar gitu ya.
3: Nah,
2: ya. Ya mungkin ini juga bisa buat jadi contoh ya buat anak-anak di luar sana yang lain gitu ya. Jadi aktivitas bermusik itu nggak selalu jadi apa ya penghalang gitu ya, ya jadinya ya. Masih bisa maju juga.
0: Justru
2: gitu
0: sebetulnya
2: ya.
0: Mungkin harusnya bisa lebih baik juga di sekolah ya karena ya. Bermain musik itu kan disiplin ya.
2: Ya
0: itu. Band itu disiplin, jadi harusnya dengan disiplin itu sekolahnya juga bisa jauh lebih baik gitu ya. Kira-kira seperti itu kan. Kalau pemain band ya band gitu ya, yeah. Kan ada disiplin latihan, harus berapa lama yeah, latihan,
2: betul.
0: Jamming, ketemu di studio itu kan terjadwal semua untuk tetap menjaga performance kan kinerjanya gitu.
2: Yeah.
0: Nah itu juga harus bisa dibawa ke sekolah sebetulnya kan.
2: Betul. Etos ininya ya, kerjanya gitu ya.
0: Jadi mau bagi waktunya gimana? Gak ikut ekstrakurikuler gitu, pramuka atau apa?
3: Pramuka
0: gitu?
3: Ikut.
0: Pramuka ikut.
2: Masih sempat ekstrakurikuler.
0: Masih sempat ternyata. Kan? Jadi sahabat kalian semua buat jika punya anak gitu yang suka main band, nggak ada yang pengaruhnya gitu ya. Betul. Anak saya juga main band gitu ya. Kuliahnya ya tetap jalan.
2: Masih jalan, iya. Betul.
0: Tetap main band, tetap manggung, tetap gitu. Cuman sayang musiknya teh.
2: Alirannya nggak matching.
0: Aliran anak-anak sekarang gitu kan. Lebih banyak anak-anak sana ya.
1: Nah.
0: Jadi nggak bisa diundang ke sini. Oke, okay, kemarin belum bisa jawab nih. Terlalu susah kayaknya nih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah berapa usia dari Atar,
2: ya,
0: dari vokalis Atar,
2: Ben Atar. Kalau tadi ngikutin obrolan kita mah di udah disebut ya di awal ya.
0: Udah tersebutkan gitu ya.
2: Oke.
0: Nih, kaos satu nih, jangan dikira kaos. Ini.
2: Kaosnya bagus lagi.
0: Kaosnya bagus lagi.
2: Oke, sambil nunggu kita puterin lagu dulu lah, Kang.
0: Ya, kita masih ada Dead Embryonic Cell.
2: Dead Embryonic Cell nih
0: ya. Dari Sepultura.
2: Dipesan sama Moti Timoti alias Kang Asep Morgot nih. Mangga, selamat menikmati.

0: 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sampai kali tadi masih ada pertanyaan ya untuk giveaway kedua dan masih nah ini
1: 99 masih belum. Berarti seberapa tahun atau 99 mah?
0: Ya, jawabannya terlalu susah nih ya. Nah, nanti kita ganti lah ya. Jadi vokalis Atar itu usianya 12 tahun.
1: 12 tahun.
0: Ya, 12 tahun itu berarti kelahiran 2004.
2: 14.
0: Ya. 2014 ya. Jadi bukan 2014 enggak kemarin gitu kan. Jadi baru masih usia masih unyu 12 tahun gitu ya. SD
2: SMP.
0: SMP kelas 1.
2: Ya.
0: SMP kelas 1 ya. Jadi
1: bukan 23 tahun ya.
0: Bukan 23 tahun ya. Masalah umurnya 12 tahun. Oke, kita ganti pertanyaannya ya untuk pertanyaannya kita ganti. Tadi ya, kita udah putarin salah satu lagu dari Atar yang ya, merupakan single pertama ya.
2: Ya.
0: Ya, sebutkan judul
1: judulnya
0: apa? Lagunya. Silakan.
1: Kalau mau cari-cari infonya di Instagram juga ada ya, mungkin ya. Ada Instagram, di YouTube juga ada ininya ya, ada videonya. Atar ATTAR ya, silakan. Mangga cari bocoran. Nyontek menang. Open book ini mah.
0: Open book boleh. Jadi lagu apa yang menjadi single pertama dari Atar
1: ya, ya. Silahkan
0: tadi maka udah diputar ya, kalau mengikuti
1: ya,
0: sesi ngobrol kita dengan Atar tadi di awal udah disebutin ya, yang nulis liriknya di samping saya nih.
1: Menulis lagunya ada di sini ya. Iya. Mangga kita kan langsung.
3: Akhirnya dapat juga ya. Dapet.
0: Oke, udah dijawab langsung ya.
1: Udah dijawab. Jadi, langsung.
0: Word in
1: hell.
0: Ya, itu.
1: Betul enggak?
2: Betul.
1: Oke.
3: Selamat.
1: Selamat.
0: Liriknya seperti apa? Pertanyaan lagi.
1: Ayo, liriknya seperti apa? Nah, ada lah.
0: Cari juga liriknya. Ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Selamat buat Desi Faradila ya, silakan untuk diambil kaosnya di studio ya. Yeah. Di jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Jadi bisa menghubungi adminnya.
1: Yeah, ya, di sini.
0: Di sini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih buat Atar. Kalau boleh memilih, kalau manggung gitu mau pengen sama siapa sih, satu panggung dengan siapa gitu?
2: Metallica.
0: Weh, Metallica ya, yeah. Mantap. Penggemar Metallica. Ya pastilah, orang waktu itu juga bawain lagu-lagu Metallica gitu ya. Metallica. Udi.
3: Lokalnya BK sih.
0: Burger Kill ya. Burger Kill. Ya semoga kecapek, kalau ini bisa kecapek lah.
1: Amin.
0: Kalau ini mah bisa lah. Nanti mungkin kapan-kapan kalau mau ketemu BK, kita undang BK ke sini lah ya.
1: Amin, insyaallah. Nah, gitu. Ya siapa tahu mungkin ini ada personelnya BK atau ya, orang-orang di BK kalau dengar gitu ya.
0: Silakan dengerin. Mau manggung sama Bisaid?
3: Boleh.
1: Bisaid udah pernah ke sini soalnya.
0: Sini. Nanti, ya. Nanti kita ngobrol lah sama Baby. Sama Baby nanti kita coba size apa nih Om?
1: Oh ini size apa nih?
0: L.
1: L. Pokoknya muat nggak muat harus muat.
0: Size nya L.
1: ML. Oh iya.
0: Oke. Jadi pengen manggung sama Metallica, semoga mudah-mudahan tercapai ya.
2: Amin, amin.
0: Sama lokal BK juga yeah, insya Allah tercapai. Kalau itu mungkin lebih mudah lah ya, mungkin ya.
1: Nanti ya, tapi kalau namanya mimpi mah boleh aja.
0: Boleh aja, deket-deket aja sama ya. BK gitu. Sama Kang Agung Helpro, itu dosen di Unpas itu tuh, di Gerkalong. Itu nanti kalau mau main-main di situ. Ya. Sahabat Kelet, itu mungkin ya ngobrol-ngobrol kita dengan Atar Band ya, kita doakan semoga Atar Band sukses gitu ya. Terutama untuk proses yang sedang dikerjakan gitu ya, dan tadi sudah disampaikan bahwa akan ada dua single lagi gitu ya yang sedang dikerjakan. Oktober mungkin muncul gitu ya, nanti berikutnya juga ada muncul, kita tunggu, mudah-mudahan tahun depan sudah ada album full albumnya gitu ya.
1: Amin.
0: Kita doakan. Dan sekali jangan lupa untuk support lokal band gitu ya, siapapun termasuk Atar ini, karena biar bagaimanapun band-band lokal itu adalah yang akan menjadi apa ya istilahnya, penjaga gitu ya, penjaga kreativitas musik di kita juga gitu ya. Ya kita memang boleh melihat band-band luar gitu, tapi band-band di lokal itu juga punya musicianship juga yang hebat-hebat juga gitu.
1: Nggak kalah bagusnya juga.
0: Nggak kalah bagusnya ya. Ya mudah-mudahan dengan acara Light Rock ini gitu ya, kita bisa membuka apa ya, membuka ruang yang lebih luas itu buat seluruh pendengar bisa melihat perkembangan-perkembangan dari musisi-musisi lokal, terutama di genre yang metal dan rock gitu ya. Ya mohon maaf gitu ya, baru sementara itu yang baru kita genrenya rock dan metal gitu ya. Yang mungkin mudah-mudahan ada radio lain yang mau membuka untuk genre yang lain gitu ya. Silahkan saja gitu ya itu.
1: Ya mungkin ada pesan-pesan buat para pendengar.
0: Pesan terakhir dari masing-masing lah, dari masing-masing, Budi, dari Atar, dari Kang Ebi. Pesan, ada pesan mungkin buat pendengar Kelait.
3: Yang tua duluan. Ya,
0: ayo. Dia udah terlalu tua, udah nggak usah.
3: Ya buat pendengar Kilat, pantengin terus Radio Kilat tentunya, yang udah support Badak ya. Musisi-musisi lokal virus. Mudah-mudahan terus jaya lah.
0: Amin.
2: Tetap support untuk Kilat dan terus mendengarkan dari radio-radio Kilat.
0: Ya, terima kasih Atar ya. Amin. Ya, sukses semua juga buat Atar. Dari juragannya
4: sukses terus untuk Kilat ke depannya.
0: Amin. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman dari Atar ya yang jauh-jauh datang dari Bogor ke sini. Kemudian malam ini juga akan balik lagi ke Bogor karena Atar besok ujian katanya. Ngapalkan di mobil
1: juga. Ngapalkan di mobil.
0: Jadi semoga sukses ya sekolahnya. Amin. Juga sukses. Bandnya juga sukses gitu ya, dan tetap berkarya gitu ya. Jangan kendor gitu ya. Terus mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara yang lebih apa ya namanya, lebih keren lah, misalnya ada live music nanti, atau kalau manggung di Bandung kapan-kapan kasih tahu, kabarin kita nanti kan kita sampaikan di radio gitu ya. Supaya kita bisa memberikan informasi gitu ke sahabat kita semua. Sekali terima kasih buat band Atar, Atar Band, Budi, Atar, Kang Hatur Nuhun ya Kang Ebi. Ya. Dari sini, Yamin, Hatur Nuhun sami-sami. Ya, sahabat kalian sekali lagi support band-band lokal, karena tanpa support kita, mereka akan apa ya istilahnya, akan sulit untuk berkarya gitu ya. Jadi supportlah mereka supaya mereka terus berkarya, terus menjaga kreativitasnya. Lagi terima kasih.
1: Ya. Terima kasih. Sekalian kita juga.
0: Nah, sekalian kita pamit juga ya, sahabat kalian semua, karena udah jam 10 kita akan segera pamit. Sekali lagi terima kasih yang sudah request, dan masih ada beberapa request yang nanti akan kita putarkan
1: sampai
0: akhir hari. Ditunggu saja. Sekali lagi selamat beristirahat di minggu malam. Semoga besok hari Senin sudah bisa segar, kecuali kita ya para pengangguran seperti begini besok. Tetap besok mah libur terus, tanggal merah terus kalau
1: kita
0: saya.
1: Kita mah long weekday, ya. Long weekend ya.
0: Ya terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lost years ago up north of

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan tahta yang sudah mengantar Anda seperti sekarang ini. Semoga apa yang sudah dipersembahkan Kelight hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta bisa memberikan inspirasi esok pagi. Dan sahabat Kelight, kita akan jelang pagi gemilang esok hari.

0: وتركهم
1: Berapa status ada yang mulai?
2: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi Rabbah wa bil Islam dinana wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dibangunkan Allah, masih dimampukan Allah dan masih tentunya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah bekal-bekal kita guna pada saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah dari dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Agak belepotan ya Pak Indra ya. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran, sahabat K-Light FM Bandung, sahabat Masjid Assalam Dago 500, sahabat Bimbel Quran sahabatku, dan sahabat Quran di seluruh dunia tentunya, Masya Allah itu ya, itu cita-citanya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membacakan surah-surah pendek dulu. Jadi ada permintaan ya dari para pendengar, para jemaah itu. Surat-surat yang pendek dulu deh. Oke, insyaallah. Nah, saya pilihkan di sini surah At-Thariq ya.

ثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق.

صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, sahabat Al-Quran, sahabat Keylight 107,1 FM Bandung ya. Sahabat Al-Quran Masjid Assalam Dago 500, sahabat Quran, bimbel Quran sahabatku. Dalam surah At-Tariq ini, At-Tariq ya, karena ada huruf qafnya di ujungnya. Ada beberapa yang pada saat kita baca di akhir kalimatnya itu adalah ada huruf yang disebut huruf qalqalah ya. Nah, huruf qalqalah seperti atau huruf-huruf yang harus dipantulkan itu ada sebutan yang gampang diingat sekali itu adalah baju di toko ya. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to dan huruf qaf. Nah, di situ huruf-huruf yang harus dipantulkan ya, karena bersifat tadinya sifat hurufnya tersebut adalah syiddah, tertahan. Kenapa harus dipantulkan? Berarti dia harus dipantulkan karena harus mengalir ya. Karena guru saya pernah menyampaikan bahwa prinsip dalam membaca Al-Qur'an ya, bukan ya, prinsip termasuk salah satunya adalah prinsip disebutnya ada dua, yaitu mengalir dan seimbang ya. Nah, catatan dengan kalimat mengalir itu adalah pada saat huruf-huruf syiddah atau huruf-huruf yang tertahan seperti baju di toko itu harus dipantulkan supaya bacanya mengalir ya. Nah, untuk seimbang, seimbang itu dengan kalimat seimbang itu adalah panjang pendeknya harus seimbang, konsisten keseimbangannya, kemudian gunahnya pun harus seimbang ya, gunah itu dengungan. Nah, di sini dalam surah At-Tariq ya, di ayat pertama ada kalimat was-sama'i. Was-sama'i, huruf wawnya ada pemahaman bahwa ini wawnya kan di fathah diikuti alif, harus dipanjangkan was, tidak ya. Jadi tidak dipanjangkan itu tidak jadi was, tidak ya. Jadi di sini adalah langsung karena hurufnya bertasydid, jadi langsung was ya, langsung wawnya langsung masuk ke huruf sin. Was-sama'i. Nah, mimnya berharokat fathah, dia dilafazkan panjang 4 harokat. Selain diberi tanda seperti halis, maka

Seperti di berita seperti hal itu ada dua ya, ada yang dilafazkan panjang 4 harokat, ada yang dilafazkan panjang 6 harokat. Nah, di sini kenapa namanya dilafazkan panjang 4 harokat? Dikarenakan di depannya ada huruf hamzah ya. Jadi mimnya berharuf fathah di sini dilafazkan panjang 4 harokat. Jadi wassama'i watto watto ya, seperti tadi wawnya langsung masuk ke huruf to ya, to nya di apa diberi tanda tasdid oleh para ulama tajwid kita ya. Wassama'i watto. Nah, untuk ro-nya sukun ri itu ya, tipis dilafazkan tipis, kalau to teri tebal toriqo. Nah, sementara qaf-nya harus dipantulkan tebal ya, riqo bukan rike. Nah, kebanyakan sahabat Quran pada saat qaf sukun ini karena huruf ba jim dalnya ab aj ad ya, dipantulkannya qaf-nya pun kadang-kadang sama jadi ikhe ya. Jadi iqo bukan iq, tariqa ya. Wassama'i wat tariqa, seperti itu ya, dipantulkannya seperti itu. Dan kemudian di ayat kedua, ayat berikutnya, wa ma adra, mimnya berharokat fathah tadi dilafazkan panjang juga 4 harokat, karena berikutnya huruf berikutnya adalah alif ya, hamzah dan alif. Jadi 2 harokat yang diikuti dua harokat yang apa, dua huruf mat tabi'i ya, huruf huruf yang dibaca panjang 2 harokat dan yang disebut mat tabi'i atau mat asli diikuti oleh hamzah atau alif. Nah, makanya itu bisa disebutkan bahwa dilafazkan panjang 4 harokat ya. Nah, kemudian ini ujungnya sama apa, ada qaf ya, huruf qaf yang harus dipantulkan. Wa ma adra. Nah, di sini huruf dalnya juga sama. Adra ya. Ada ya. Jadi huruf dalnya dipantulkan adra. Wa ma adra kama tariqa. Kemudian ayat ketiga ada nun tasdid di situ ya. Ada an-naj ya. Jadi an dengung, gunah ya, dengung atau gunah itu ditahan selama 2 harokat atau 3 ketukan. Ketukan ketiga baru huruf nunnya berharokat fathah dilafazkan an aja. Nah, sementara nunnya yang berharokat fathah langsung mengambil huruf jim yang harus dipantulkan an aja musaqib ya, an aja musaqib. Nah, di sini huruf sa-nya hati-hati. Untuk lafaz huruf ta-nya itu ta, ujung lidah nyentuh gigi ya. Sa, musa, asa, isti, usu ya. Beda dengan sin. Kalau sin kan sa ya. Wassa, wassama. Sementara di sini adalah an-najmustaqib ya, seperti itu. Dan di sini untuk huruf terakhir ini adalah huruf ba. Nah, huruf ba ini dipantulkan tapi tidak tebal seperti huruf qaf tadi, melainkan tipis ya pantulannya, karena huruf ba itu tipis. Jadi an-najmustaqib, karena huruf ba termasuk huruf-huruf yang istifal, huruf-huruf yang termasuk huruf-huruf tipis. Di ayat keempat itu ada gunnah juga. Kalau tadi nun tasdid, di sini gunnahnya adalah nun sukun bertemu kaf. Nun sukun bertemu kaf, kalau dalam hukum tajwid itu ada gunnatul ikhfa. Gunnatul ikhfa di sini untuk in kullu, kalimat itu dilafazkan tipis gunnahnya. Nah, jadi tidak misalnya begini, bedanya tebal dan tipis. Misalnya kalau tipis itu in kullu nafsin ya. Nah, kalau tebal ilku, ilku. Nah, rahang pada saat melafazkan dengungannya, dia rahangnya terangkat, maka dia bunyi gunnahnya itu akan jadi tebal. Jadi di sini tidak tebal melainkan tipis ya. Ing, kalau posisi kita disebutnya nyengir lah ya, karena apa, nun sukun bertemu kaf itu gunnatul ikhfa-nya tipis.

Nah, di sini perlu diperhatikan lagi adalah ada dua ha yang bunyinya ha ya. Jadi alaiha satu ha di sini yang kalimat alaiha itu di pangkal tenggorokan makhrajnya. Jadi kemudian kalimat berikutnya ada huruf ha yang makhrajnya itu ada di tengah tenggorokan wastul halqi. Jadi alaiha ha alaiha ha, hati-hati ya. Jadi tidak sama alaiha ha, tapi ya, untuk itu latihan ya, harus perlu sering dilatih ya. Jadi iya kullu nafsin lamma alaiha hafiz ya. Fiz. Nah, di sini zod itu tidak boleh dipantulkan ya. Fiz tidak. Jadi fiz tarik saja. Nah, di ayat kelima di sini ada gunatul ikhfa lagi. Gunatul ikhfa di sini tebal, beda dengan tadi yang di ayat di awal ayat keempat. Itu gunatul ikhfanya tipis. Nah, di sini ada gunatul ikhfa yang tebal dikarenakan nun sukun bertemu huruf zo ya. Zo itu kan termasuk huruf tebal, tebalnya mutlak, tafkhim mutlak. Jadi gunanya pun dilafazkan tebal. Jadi tidak dilafazkan fal ya, tidak sambil apa nyengir ya, melainkan rahangnya terangkat fal yau, untuk mempersiapkan pangkal lidah juga terangkat untuk mempersiapkan lafaz huruf zot berikutnya fal yau zuril insanu mimma khuliqa, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada huruf kho. Nah, huruf kho juga itu dilafazkan tebal. Kho itu termasuk tafkhim nisbi, tebalnya nisbi. Pada saat fathah dan dhamma dia dilafazkan tebal, tapi pada saat kasroh dia dilafazkan tipis. Nah, di sini kho berharokat dhamma itu dilafazkan tebal. Khu ya. Tidak khu sambil yang tidak, tapi khu, khuliqa.

Kemudian di ayat ketujuh ada kho lagi, kho-nya tapi sukun. Kho sukun yang diawali huruf berharokat fathah, maka dia juga dilafazkan tebal, ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, ya. Yakh tebal, yakhruju min baini. Nah, di sini min baini nun sukun bertemu ba itu dalam huruf hukum tajwid itu di apa disebutnya iqlab, ya. Jadi dia ditahan sebentar. Min baini, jadi tidak min baini tapi min baini. Huruf nun sukun, bunyi huruf nun sukunnya berubah masuk ke huruf mim, jadinya min bainis, ya, masuk ke huruf sad. Min bainis sulbi, sulbi sad, sad itu termasuk huruf tebal, tebalnya mutlak, posisinya fathah, kasrah, dhamma dan sukun, dia tetap dilafazkan tebal, ya. Wattaraib, ya, wattaraib, ro-nya dilafazkan panjang 4 harokat, ya, dan kemudian ba-nya dipantulkan. Jadi yakhruju min bainis sulbi wattaraib, gitu, ya. Nah, kemudian di ayat ke-8, nah, sebentar lagi, oke. Okay. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, di sini dirnya itu tidak dipanjangkan, ya. Tidak laqadir, tidak, ya, karena kenapa? Setelah huruf dal yang kasrah itu tidak ada huruf ya. Jadi tidak dilafazkan panjang. Jadi kalau innahunya ini itu nun tasdid harus didengungkan, ya, ditahan sebentar. Innahu ala raj'ihi laqadir, ya. Dir seperti itu, ya, karena ro yang disukunkan, ro sukun atau ro yang disukunkan diawali huruf berharokat kasrah, maka dia lafaznya tipis, ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, kemudian di ayat ke-9, yauma tublas sarair, ya, hati-hati dengan pantulan. Yauma tublas, tublas, nah, itu yang tidak boleh tublas. Kalau tublas itu beda lagi, ya. Yauma tublas sarair. Kemudian di ayat ke-10, fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, di sini ada perbedaan antara sama-sama waw tasdid, tapi waw yang pertama yang quwa itu khaf dhammah itu quwa, ada penekanan, ya, nabar namanya, ya. Fama lahu mil, setelah didengungkan dulu ada gunnah di situ, mil, gunnatul ikhfanya tebal, mil quwa. Nah, quwa ada penekanan untuk waw tasdidnya, ya. Nah, kalau untuk quwa tin, ya, tamar butoh kasrah tanwin menghadapi huruf waw bertasdid, maka dia ditahan sebentar karena berlaku hukum ilgham bi gunnah, ya. Jadi fama lahu min quwwati wala nasir, ya, wala nasir. Nah, sodnya walaupun dia kasroh dia tetap dilafazkan tebal, sir, tidak sir, beda, ya, bunyinya kalau sir sama sir, ya, wala nasir. Nah, kemudian di ayat ke-11, ya. Was-samaa'i dzatir raj'. Nah, di sini ada huruf jim yang sukun, raj', diambil huruf ra, dia dipantulkan raj'. Nah, ainnya pun harus dilafazkan. Nah, lafaznya setelah bunyi pantulan huruf jim. Raj', gitu, ya. Raj'. Jadi tidak karena huruf jimnya mantul, ya, akan lebih mudah dilafazkan. Raj'. Seperti itu, ya, ada bunyi ainnya tetap dilafazkan. Dan kemudian ayat 12, wal ardi. Nah, di sini kalimat wal ardi kadang-kadang banyak yang saudara kita, sahabat kita, wal ard, kadang-kadang dotnya itu terpantulkan. Dot tidak termasuk huruf qalqalah, jadi tidak dipantulkan, ya. Apalagi lamnya, misalnya wal ar, tidak boleh, ya. Jadi di sini
wal ardi dha. Nah, ra-nya tebal karena ra sukun diawali huruf berharokat fathah itu tebal. Dhad kasrahnya dilafazkan tebal. Tebal itu adalah pada saat melafazkannya rahang kita terangkat ya, minimal seperti itu dulu. Wal ardi dha, wal ardi dhati sadr ya, sadr, sad ya, sadnya masuk ya, kalau apa qalqala dipantulkan ainnya terucap sadr seperti itu ya. Kemudian innahu laqaulun fasl. Nah, di sini tidak boleh fasl. Kalau fasl sadnya jadi sadnya jadi untuk apa dipantulkan, sementara sad itu bukan huruf qalqala, jadi tidak boleh dipantulkan fasl, melainkan faus. Kalau secara slow motion ya, lafaznya adalah faus. Jadi innahu laqaulun faul, seperti itu ya. Sama di ayat

kaidah. Hati-hati di ayat 15 terakhir ada fathah tanwin. Nah, tidak ada tambahan hamzah ya. Nakaida, tidak boleh ada da, tidak boleh ada ha, seperti itu ya. Jadi yakiduna kaida. Kemudian wa

fathah, dua harokat apa mengalir tapi tidak ada he, ini dia tidak ruwaida. Hati-hati untuk akhiran-akhiran huruf-huruf berakhiran an yang dibaca dua harokat di asy-syams, surah ad-duha, surah al-lail, banyak ujungnya dua harokat, hati-hati untuk tidak melafazkannya dengan seperti itu ya. Ya, baiklah, demikian sahabat Al-Qur'an sekalian, sahabat K-Light 107,1 FM Bandung, sahabat Al-Qur'an Masjid As-Salam Dago 500, sahabat Al-Qur'an sahabat Al-Qur'an Bimbel Qur'an sahabatku, dan Cenonan tadi bilang terima kasih teman-teman, sami-sami Ibu ya. Insyaallah terus kita terus berusaha untuk mengudara dengan menyuarakan, melantunkan Al-Qur'an ini supaya di udara sekitar kita ada lantunan-lantunan Al-Qur'an yang nantinya akan memberikan barokah dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita akan mendapatkan selalu kenyamanan dalam kehidup dan kehidupan kita. Demikian sahabat Quran sekalian, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah bersama Anda di Morning Review untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia ekonomi dan bisnis. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Mono 7.1 FM, sahabat K-Light, 17 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di pagi ini dalam Morning Review. Sahabat K-Light, harga cabai rawit merah hampir menyentuh Rp100.000 per kilogram yang diprediksi tambah mahal. Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia AACI, Abdul Hamid, memprediksi harga cabai rawit merah bisa menembus Rp120.000 per kilogram. Harga ini terjadi jika produksi cabai rawit merah hanya ada di dataran atau dataran rendah dan produksi cabai rawit merah di beberapa bulan ke depan gagal. Kalau seandainya tidak ada, gagal semua yang bisa-bisa sampai 100 hingga 120.000 per kilogram di masyarakat. Kalau di petani 70.000 hingga 80 kilogram. Dan sahabat Kelat Abdullah menyatakan bahwa harga cabai rawit merah saat ini tingkat petani sudah mencapai 65.000 per kilogram. Dan akhirnya di pasar, harga cabai rawit merah bisa mencapai Rp90.000 per kilogram hingga Rp100.000. per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah terjadi di tengah terbatasnya stok. Saat ini produksi cabai lebih banyak berasal dari wilayah dataran rendah. Dan sebagai informasi, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Bank Indonesia pada Minggu 20 September, cabai menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi di mana cabai merah keriting naik sebesar 9,42% atau sekitar Rp5.950 per kilogram menjadi Rp69.100 per kilogram.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, Paul Abdul Tritop. Mengantar kita 30 menit ya, beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Dan sahabat K-Light, masih melanjutkan tadi kabar mengenai harga cabai di pasaran yang mengalami kenaikan harga, bahkan cabai rawit merah hampir menyentuh Rp100.000 per kilogram, disikapi oleh Ketua Koordinator Warteg Nusantara, Kowantara Mukroni, menyampaikan harga cabai rawit merah yang hampir menyentuh Rp100.000 per kilogram itu dinilai tinggi. Kondisi ini menurutnya banyak dikeluhkan pedagang warteg. Ia mengatakan harga cabai bagi pelaku usaha warteg yang ideal adalah berada pada rentang Rp70.000 sampai Rp75.000 per kilogram. Dari pantauan dan keluhan para pedagang warteg Antara, harganya dirasakan masih tergolong mahal dan belum sepenuhnya normal, meskipun di beberapa pasar tradisional sempat ada sedikit penurunan atau fluktuasi tipis dibanding lonjakan tertinggi sebelumnya. Posisi belum kembali ke level harga yang stabil atau ideal bagi operasional warung makan. Dan kenaikan harga cabai cukup memukul pedagang warteg sebab cabai merupakan bahan utama yang sulit dikurangi penggunaannya, terutama untuk sambal, balado, dan berbagai masakan tumisan. Pedagang pun berada dalam posisi serba salah jika harga makanan dinaikkan, mereka khawatir pelanggan akan beralih. Sementara jika porsi sambal atau penggunaan cabai dikurangi, pelanggan berpotensi mengeluh. Dan berharap pemerintah memastikan pasokan cabai dari daerah serta produksi tetap lancar. Distribusi juga perlu dijaga agar harga cabai di tingkat konsumen segera kembali stabil dan terjangkau. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIH PS Bank Indonesia, Minggu 20 September 2026, cabai menjadi komoditas pangan dengan kenaikan tertinggi, di mana cabai merah keriting naik 9,42% atau sekitar Rp5.950 per kilogram menjadi Rp69.100 per kilogram.

0: Kaleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocking.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light. 45 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Dan sahabat K-Light, kembali kita ikuti kabar yang tentunya sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Laku industri otomotif nasional dan mitra Jepang menyampaikan sejumlah pandangannya terkait iklim usaha di Indonesia kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam acara Business Discussion Lounge di Nagoya, Jepang, Sabtu 19 September. Paling disoroti pelaku industri otomotif, yakni adanya persoalan perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah, IKM, pendukung otomotif, hingga sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, TKDN, dalam masa transisi menuju kendaraan listrik. Adapun delegasi Kemenko Perekonomian yang hadir, yakni Sesmenko Susiwiono Mugiarso, didampingi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian di Ali Murtopo Simbolon. Sesmenko Susiwiono menyampaikan pemerintah menyambut sebagai berbagai masukan tersebut dan menegaskan komitmen untuk menyempurnakan kebijakan serta menangani berbagai hambatan investasi yang masih berjalan. Pemerintah tentunya menyusun dalam rangkaian kunjungan dan pertemuan bisnis di Nagoya ini memperlihatkan satu benang merah yang jelas, bahwa daya saing industri dibangun dari perpaduan antara penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan ekosistem rantai pasok yang kokoh. Hal yang sama menjadi fondasi bagi upaya Indonesia memperkuat industri manufaktur dan industri otomotif nasional. Selain itu, pertemuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Jepang, khususnya di sektor industri otomotif dan komponen pendukungnya. Menurutnya, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi juga bagian dari rantai nilai global dan menjadi basis utama untuk produksi ekspor ke lebih dari 100 negara tujuan ekspor.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Dairi mendorong pengembangan kubis untuk menembus pasar ekspor. Langkah itu dilakukan melalui program Horticulture Development in Dryland Areas Project HDDEP. Upaya ini dilakukan dengan perkuat budidaya berstandar ekspor, meningkatkan kualitas pasca panen, dan membangun rantai pasok berkelanjutan guna meningkatkan daya saing serta pendapatan petani kubis di Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Kabupaten Dairi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra hortikultura nasional. Kondisi tanah vulkanik yang subur dengan ketinggian wilayah antara 700 hingga 1450 meter di atas permukaan laut mendukung pengembangan kubis dataran tinggi yang memiliki karakteristik renyah dan padat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Dairi tahun 2025, luas panen kubis tercatat lebih dari 549 hektar, produktivitas lahan berada pada kisaran 6 hingga 7,3 ton per hektar. Dengan potensi tersebut, produksi kubis Kabupaten Dairi saat ini diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dan melalui modernisasi pertanian dan penguatan rantai pasok, pemerintah daerah memproyeksikan alokasi produksi untuk pasar ekspor sebesar 100 hingga 200 ton per bulan pada tahap awal pengembangan. Hal ini akan didukung penerapan standar mutu, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan kapasitas penanganan pasca panen.